0: 5'9" brown eyes.
1: Saya Fariza Adinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Avengers Doomsday bakal menjadi sequel film Avengers Endgame. Produksi Marvel Studio, didistribusi Walt Disney Studio nanti teman 22. Film ini itu berbasis dari komik Avengers yang disutradarai oleh dua bersaudara, Joe Russo dan Anthony Russo. Film ini dibintangi oleh Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Pedro Pascal, dan Doomsday akan menjadi film ke-39 di Marvel Cinematic Universe MCU yang bakal rilis 18 Desember nanti di Amerika Serikat, teman 22. Nah, film ini terinspirasi dari film berasal dari kecintaan dari sebuah komik. Salah satu tantangannya adalah hal-hal yang sutradara sukai dari komiknya itu, teman 22. Nah, film ini bakal direncanakan penayangan di Indonesia pada Desember 2026 nanti. Dan belum ada tanggal pasti resmi buat rilisan film Avengers ini, teman 22. Nah, kalau teman 22 nih, siapa yang dulu kecil suka nonton film Avengers? Kalau aku sih dulu suka ya, tapi sekarang udah kurang terlalu suka film Avengers, teman 22. Karena udah beda, teman 22 gak terlalu suka film-film gitu lagi, teman 22. Kalau teman 22 masih ada gak yang suka film Avengers? Kalau ada, boleh dong sharing pemeran atau karakter kesukaan kalian siapa?

Aku menyapa lagi dari Kak Teo yang udah masuk. Katanya, halo Sepada Pro 2 Surakarta, ini Teo dari Magelang. Halo Kak Teo dari Magelang, mau request lagu Semata Karenamu. Terima kasih. Oke, abis ini aku siapin dulu lagunya, dan kalau ada langsung aku puterin. Let's go.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman

0: Dengarkan terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Sepada. Ada yang masuk lagi dari mana nih? Dari Kak Hil katanya mau lagu Bebas diputerin, oke. Dan Kak Arman Putra mau request lagi lagu, katanya satu lagi boleh ya Kak, lagunya buat My Idola nih, Crying Over You dari Hon Fit BK. Asik loh lagunya, di play ya Kak, terima kasih. Oke, abis ini sambil aku cari lagunya dan udah ketemu, Crying Over You Fit BK. Langsung aja aku puterin teman Pro 2. Keep stay tune di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Go!

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Ini cendih loh Pak.
2: Oke, selamat pagi teman Pro 2. Kita udah terhubung langsung di info lalu lintas pagi ini bareng Dishub Surakarta teman Pro 2. Dan di sini sudah terhubung dengan rekan siapa di sini? Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Oke, dengan rekan siapa di sini?
1: Bagas.
2: Oke, dengan rekan Bagas. Mungkin bisa jelaskan untuk info lalu lintas pagi ini di Kota Surakarta?
1: Ya, terima kasih rekan Pro 2. Untuk pagi hari ini, arus lalu lintas dilaporkan dari ruang sentral kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, yaitu di seputaran Jalan Slamet Riyadi sendiri. Saat ini arus lintas dari Kleco sampai dengan Bundaran Gadok. Saat ini arus lintas terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 2. Dan di seputaran depan Balai Kota Pasar Gede juga arus lalu lintas pagi hari ini terpantau atau lancar yang kendaraan roda 2. Untuk putaran perlintasan Tawang Kereta di simpang Panggung, simpang Balapan, saat ini juga arus lalu lintas masih terpantau lancar, tidak ada antrian panjang. Dan di seputaran Manahan sendiri, tadi di depan Markas Brimob Patung Wisnu, juga arus lalu lintas terpantau lancar di dominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk di seputaran penutupan jalan Panggung dari barat, sisi barat, saat ini putaran Kandang Sapi, Lempak, Tugu Cendengan maupun di Cengklek, untuk arus lintas terpantau lancar, negatif antrian panjang di persimpangan. Untuk di seputaran Bundaran Joglo sendiri juga saat ini arus lintas masih terpantau lancar. Dan kami himbau bagi para pengguna jalan agar tetap menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada di lapangan, tetap gunakan helm ber-SNI maupun pakai sabuk pengaman. Demikian rekan Pro 2 yang disampaikan dari Sentral Kontrol Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pagi hari.
2: Baik, terima kasih atas informasinya dari rekan Bagas dan Dishub Kota Surakarta.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren.

Event Otomotif Teman Berdua. Yes, di akhir bulan ini nanti ada event otomotif lagi yang keren dan besar pastinya Teman Berdua. Dan event ini ada di Jakarta. Dan ini event tahunan. Pasti Teman Berdua kalau yang pecinta otomotif atau yang baru tahu lihat YouTube dan lain-lain pasti pernah dengar GIAS atau Gaikindo Indonesian International Auto Show 2026 yang bakal ngadirin program test drive dan test ride bagi pengunjung-pengunjung Teman Berdua. Hal ini bisa langsung menjejel kendaraan impian selama penyelenggaraan selama event 30 Juli sampai 9 Agustus 2026 di ASBSD Tangerang Teman Berdua. Nah, di tahun ini ada lebih dari 180 unit kendaraan dari 38 merek roda 4 dan 20 unit dari 11 merek sepeda motor siap dicoba di area yang dirancang aman dan nyaman di situ Teman Berdua. Dan area test drive-nya berlokasi di loading dock hall 1 hingga hall 10 dengan lintasan sepanjang lebih dari 2 km. Nah, ada fitur-fitur water obstacle hadir untuk menguji kemampuan kendaraan khususnya mobil listrik dalam kondisi genangan air. Untuk sepeda motor, area test ride berlokasi di hall 11 dengan berbagai kategori skuter listrik hingga motorsport. Juga nih Teman Berdua, pengunjung bisa merasakan sensasi berkendara langsung dengan perlengkapan keselamatan yang telah disediakan. Dan ada ketua penyelenggara Anton Kumonti yang bilang GIAS terus menyempurnakan fasilitas test drive dan test ride-nya Teman Berdua. Dan buat nanti tiket masuk ke GIAS itu bisa dibeli secara online dengan harga Rp50.000 untuk weekdays dan Rp100.000 untuk weekend. Dan tiket onsite dijual Rp75.000 untuk weekdays dan Rp125.000 untuk weekend Teman Berdua. Astra, Credit dan Companies dan Toyota Astra Finance juga hadir di situ Teman Berdua ada. Dan nanti GIAS The Series 2026 bakal berlanjut lagi. Wah, bakal. Bakal berlanjut ke Surabaya, Bandung, Semarang sampai Makassar. Dan GIAS Bali dijadwalkan hadir pada 27 sampai 31 Januari 2027 di Meru Sanur Bali Teman Berdua. Wih, keren ya ternyata eventnya. Macam-macam loh eventnya, enggak cuma di Jakarta aja dan nanti bakal bergeser-geser ke kota lainnya Teman Berdua.

0: Info di Sinakar pagi ini teman Pro 2 bareng Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta teman Pro 2. Kita bakal ngasih info-info loker nih buat teman Pro 2 yang lagi nyari kerjaan teman Pro 2. Dan semoga kalian menemukan apa yang kalian cari di sini teman Pro 2. Nah, yang pertama teman Pro 2 ada dari Alfirdaus. Untuk merekrut HR staff, homeroom teacher SD dan mushif boarding teman Pro 2. Kualifikasi pendidikan minimal S1 psikolog, hukum manajemen, memahami dan mampu mengelola proses HR end-to-end, mampu menyusun KPI dan indikator penilaian kinerja, memahami mekanisme BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, pengalaman menggunakan HRIS Talenta merupakan nilai tambah. Pengalaman di bidang layanan pendidikan klinik terapi atau kesehatan merupakan nilai tambah, memiliki kemampuan analisis dan problem solving di bidang SDM, teman Pro 2. Dan tugas tanggung jawab mengelola seluruh siklus HR, rekrutmen, administrasi, karyawan, hingga offboarding, menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi KPI, serta penilaian kinerja karyawan, mengoperasikan dan memelihara data HRIS Talenta, dan mengurus BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Umum, teman Pro 2. Dan lanjut lagi, teman Pro 2, dari PT Panca Bersaudaraan Sejati. Lowongan pekerjaan sebagai QCPA, kualifikasi pria wanita minimal D3 teknik atau SMK, berpengalaman dapat bekerja individu atau tim, berpengalaman di bidang yang sama pabrik industri plastik teman Pro 2. Dapat membaca alat ukur, teliti tidak buta warna dan tegas, bersedia bekerja shift teman Pro 2. Dan untuk lamaran bisa dikirim ke hrdppjerapah@email.com teman Pro 2. Atau di nomor 0811-2955-749 teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, info loker bareng di Sinakar Kota Surakarta. Semoga kalian menemukan apa yang kalian cari di sini teman Pro 2.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Setelah ini teman berdua bakal ada battle song today teman berdua. Lagunya siapa? Kita pilih dulu ya teman berdua. Tetap keep stay tune di 105,5. Let's go. Angga.

Battle Song Today, teman Pro 2. Akhirnya kita bakal ngaduin dua lagu lagi yang seru-seru dan legend, teman Pro 2. Ada lagu yang bakal kita aduin, yaitu Sheila on 7, Sahabat Sejati. Waduh, cuma sahabat dong, teman Pro 2. Dan ada lagi lagunya Kahitna, Cantik, teman Pro 2. Kita putar dulu yang mana nih? Ada lagunya Kahitna, Cantik.

Yes, itu dia dua lagu yang bakal kita aduin, Kahitna Cantik dan Sheila on Seven, sahabat sejati teman Pro 2. Kalau kalian pilih siapa teman Pro 2, langsung tentuin di WhatsApp di 081327866966. Let's go.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo.

Battle song today, kita langsung hitung aja ya teman Pro 2 yang udah masuk dan pilih lagu-lagu yang kita aduin teman Pro 2. Yang pertama ada dari Kak Lika, katanya dia pilih Cantik Kahitna. Oke, 1-0. Lanjut lagi, Kak April, aku Bray Ram, aku vote Sahabat Sejati ya. By the way, Bray, aku udah SMHAS loh. Wih, selamat Kak April udah SMHAS nih. Wah, udah, itu dong sarjana apa berarti Kak April? FAI ya, Agama Islam kan? Kak, itunya, jurusannya kan Fakultas Agama Islam kayaknya ya. Wih, keren-keren. Selamat, selamat Kak April. Semoga lancar ya. Dan wisudanya kapan nih? Vote Sahabat Sejati. Oke, lanjut lagi ke Kak Ricky Diaz, pilih Cantik Kahitna, winner, oke. Lanjut lagi Kak Umi, Sahabat Sejati, Sheila on 7. Lanjut lagi Kak Aida, pilih Cantik Kakak Rama, oke. Terus siapa lagi nih? Banyak, masih banyak banget. Wait, wait. Dari Kak Best Friend Forever, Cantik Kahitna, wah 4-2 ini. Dan lanjut lagi Sahabat Sejati, Kak Akbar, menyusul Sahabat Sejati nih, 4-3 sekarang. Kita lanjut lagi dari Kak One and Only Erna, pilih Cantik. Oke, waduh, banyak nih pilih Cantik. Cantik lagi dari Kak Unike. Oke, 6-3 teman Pro 2. Dan masih lanjut lagi dari Kak Dita, pilih Cantik. Oke, 7-3. Kak Dewi Satrio, pilih Sahabat Sejati. Selawon 7 dari awal kuliah tahun 97 sampai sekarang. Dan punya buntut ABG 18 tahun, silaturahmi masih tetap jalan. Woi, Sahabat Sejati. Oke, lanjut ya. Berarti 4-7-4. Dan terakhir nih dari KRBM Family, selamat pagi Pro 2, aku pilih Cantik Kahitna. Weiss, pemenangnya ada di siapa nih? Siapa nih teman Pro 2? Pemenangnya ada di Cantik Kahitna dengan skor teman Pro 2 8-4 teman Pro 2. Selamat buat Kahitna. Cantik bakal mengundara lebih dulu teman Pro 2.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, yes, yes, teman Prodo. Teman Prodo, kalian pernah enggak nonton film Top Gun? Top Gun. Wow, Top Gun Captain Pete Maverick. Siapa sih yang enggak tahu Captain Pete Maverick, teman Prodo? Legenda penerbang tempur, teman Prodo. Nah, di Indonesia itu nanti ada juga kayak Top Gun. Kenapa? Karena nanti bakal dibuat landasan pacu, tapi itu di jalan tol. Gimana tuh jalan tol buat landasan pacu pesawat tempur? Nah, maka dari itu aku juga penasaran nih. Mending kita bahas bareng teman Prodo, dan aku ngutip dari rri.co.id. Di sini teman Prodo, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU udah nyiapin 4 ruas jalan tol sebagai landasan darurat pesawat tempur TNI AU, dan langkah ini bertujuan mendukung penguatan pertahanan nasional sekaligus mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto lewat infrastruktur strategisnya, teman Prodo. Kata Menteri PU, teman Prodo, Dodi Hanggodo, bilang pembangunan infrastruktur ini harus memberikan manfaat strategis selain mendukung mobilitas masyarakat dan logistik, dan karena itu sejumlah ruas tol jalan dirancang memiliki fungsi ganda untuk kepentingan sipil maupun mendukung operasi pertahanan negara, teman Prodo. Dan 4 ruas yang disiapkan itu ngeliputin jalan tol Banda Aceh, Sigli, Jakarta Cikampek 2 Selatan, Terbangi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, serta Probolinggo Banyuwangi, teman Prodo. Dan dari seluruh ruas ini bisa beroperasi sebagai jalan tol pada kondisi normal dan difungsikan saat keadaan darurat, teman Prodo. Juga Menteri PU Dodi bilang panjang lintasan darurat akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional pesawat tempur TNI AU. Dia bilang untuk lintasan Banda Aceh Sigli akan diperpanjang sampai 3,8 km dari sebelumnya sepanjang 2,8 km. Dan kalau lintasan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan diperpanjang sekitar 3,5 km dari sebelumnya 2,8 km, teman Prodo. Kalau jalan tol Probolinggo Banyuwangi disiapkan memiliki lintasan darurat sepanjang sekitar 3 hingga 3,5 km. Ini keren banget jujur, teman Prodo. Akhirnya bisa juga ya Indonesia punya landasan tempur darurat, teman Prodo. Ini udah aku pernah lihat dulu waktu aku keluar negeri, waktu ke Singapura, teman Prodo. Itu jalan raya, jalan tol itu bisa dialihfungsikan buat landasan darurat buat pesawat tempur yang kalau lagi berperang, teman Prodo. Dan itu udah disediakan semua di situ dan terintegrasi. Bayangin, teman Prodo, itu pohon-pohon yang di tengah jalan itu bisa dicopot loh, teman Prodo, untuk jadi landasan pacu pesawat tempur apabila terjadi perang. Wow, canggih banget ya, teman Prodo. Jadi gak cuman dari kapal induk kayak Top Gun, tapi juga bisa lewat jalan tol, teman Prodo. Nah, kalau kalian, teman Prodo, udah pernah belum lihat pesawat tempur menerat di jalan raya, teman Prodo?

Golpe.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Lanjut lagi teman Pro 2, masih di sepeda bareng sama aku Rama Gamzi. Nah, Drama itu gak cuma di drakor aja teman Pro 2. Ada drama di Piala Dunia. Nah, drama Piala Dunia ini kayaknya belum selesai sampai sekarang. Walaupun kemarin final Argentina-Spanyol udah selesai. Ada petisi daring yang bilang agar tim nasional Argentina dilarang tampil di Piala Dunia secara permanen dan menjadi sorotan dunia teman Pro 2. Petisi daring ini nyaris masuk buku Guinness World Records karena telah berkumpul lebih dari 23 juta tanda tangan dan gelombang petisi ini bertajuk Argentina Out sebagai salah satu petisi elektronik terbesar yang pernah beredar secara global teman Pro 2. Dan dilansir dari laporan RMC Sport dan Eurosport, petisi ini telah ditandatangani sekitar 23 juta ribu orang teman Pro 2 yang berasal dari hampir 170 negara. Dan jumlah ini melampaui target awal yang dipatok para penggagasnya teman Pro 2. Nah, petisi penolakan ini itu beredar selama berlangsungnya Piala Dunia 2026 dengan membawa tuduhan bahwa FIFA dan sejumlah wasit dianggap ngasih perlakuan yang menguntungkan Argentina serta kaptennya Lionel Messi teman Pro 2. Serta tuduhan ini muncul setelah sejumlah keputusan wasit di sepanjang turnamen memicu perdebatan kalangan pecinta sepak bola. Dan di dalam isi petisi ini, penggagas menyampaikan kritik keras terhadap penyelenggaraan turnamen teman Pro 2. Kalau kalian pernah setuju gak teman Pro 2 Argentina out? Kalau aku sih gak setuju sih teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau di sini pada dukung Spanyol deh kemarin kayaknya. Kalau aku tetap Argentina teman Pro 2.

Teman Pro 2, udah kerasa banget ya teman Pro 2. Aku temenin Dispada ini dari tadi subuh jam 5 sampai sekarang mau jam 10 siang teman Pro 2. Dan abis ini bakal digantiin sama Pak Bos di sini teman Pro 2, ada Rido Wicaksono yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore. Dan Rame Game sih harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Spada teman Pro 2, dan bakal ketemu aku lagi besok di hari Minggu di Spada teman Pro 2. Dan Rame Game sih pamit undur diri dan out.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia meluncurkan truk baru bernama Mercedes-Benz Exer 1626C di Indonesia. Truk ini varian terbaru dari Mercedes-Benz Exer yang umumnya digunakan sebagai pendukung industri konstruksi dan menawarkan varian yang lebih bertenaga, teman Pro 2. Varian ini dilengkapi dengan mesin OM 906LA 256 PS dengan standar emisi Euro 4 dan memiliki konfigurasi penggerak 4x2. Dan model ini dirancang untuk memberikan waktu operasional yang maksimal dan kinerja andal di lingkungan kerja yang berat sambil tetap efisien secara biaya operasional, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Game perang legendaris favorit para gamers di seluruh dunia, teman Pro 2. Call of Duty bakal diadaptasi jadi film layar lebar. Film ini akan menjadi film pertama yang mengangkat tema dan jalan cerita dari seri game peperangan dan action yang populer sejak tahun 2003. Film ini bakal berkolaborasi lagi dengan game maker Activision, Paramount Pictures selaku produser film terkenal di Amerika Serikat. Dan film Call of Duty bakal menjadi incaran para penggemar game Call of Duty di seluruh dunia, teman Pro 2.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hitlist
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ya teman Pro 2. Senang banget saya di sini di kesempatan kali ini bisa kembali hadir untuk menyapa, say hi, seneng-seneng lagi, seru-seruan lagi. Dan tentu saja I want to be a servant to you. Ya soalnya saya jadi termotivasi gitu ya gara-gara acara English Corner kemarin. Kok tiba-tiba si Desvatika tuh mendadak jadi Inggris tengah mateng gitu ya. Dikit-dikit would you gitu. Gak apa-apa dong. Siapa tahu kalau someday bekal bahasa atau language kita itu bisa dipakai buat jalan-jalan ke luar negeri. Jadi meskipun sekarang kita sudah dipermudah dengan teknologi, dengan translator yang real time, tapi kalau misalnya bisa dipelajari langsung gitu ya, kenapa enggak gitu? Apalagi kalau misalnya saling melengkapi, udahlah kita bisa, translatornya juga jalan. Bah, gokil sih. Ya pasti di kesempatan kali ini ya, santai siang, kita masuk di Pro 2 Hitlist as usual ya. Kalau nanti jam 12 ya kita akhirnya lebih cepat lah biasanya kalau Jumat. Kan Jumatan ya. Reminder juga buat kamu para cowok-cowok yang muslim ya tentunya ya. Kalau gak muslim tidak usah terlalu terbebani gitu. Waduh saya harus siap-siap nih, harus mandi dulu gitu. Ya terserah sih ya. Tapi apakah kamu juga saat ini sedang masih melaksanakan WFH? Aduh, gak usah semuanya ditranslate, dok. WFH. Masih ya? Masih jalan ya? Kok masih jalan sih? Kan gak ngaruh. BBM naik juga. Alah, bareng-bareng tetap naik. Aduh, apa sih? Ya udahlah ya. Di kesempatan kali ini, my job, my duty, my responsible buat bikin tugas kamu, apapun aktivitas kamu jadi lebih menyenangkan lah ya. Minimal kalau kamu lagi ruwet dengan kerjaan kamu karena harus selesai saat ini juga, ya udahlah. Dibikin santai aja, dibikin enjoy aja sambil dengerin lagu-lagu yang bakal saya hadirkan. Mau request lagu, nambah-nambahin playlist? Boleh banget ya. Ya pasti sampai jam 12 nanti. Kurang. Pokoknya saya tunggu ya di line WhatsApp di 081-327-866-966. Dengan saya, the one and only, fun and annoying at the same time, DJ. Who else but?
2: Now, on air, Rida Wijaksono.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Debat Aku Cakar dan Lala Huta dengan kisah romantis. Kemarin saya ngasih suggest nih ke Desvatika. Karena mereka itu kebangetan sekali. Kok mereka itu kok bisa-bisanya tidak tahu ada film komedi romantis yang sangat oke, lucu sekaligus mengandung bawang, yaitu 50 First Date. Mungkin teman Pro 2 udah pernah nonton filmnya. Gimana kesannya? Ternyata biasa aja lagi. Gak tahu mereka akhirnya udah nonton apa belum. Cuman kan mereka kan kayak suka nonton tuh si Desva, terutama kan dia tukang nonton gratisan tuh. Gratisan tapi itu ini kok kayaknya legal kok. Yeah, jadi ada satu film yang kalau ngomong soal kisah romantis, di situ ide ceritanya itu out of the box gitu ya. Sedikit spill aja, mumpung kita udah deket-deket sama akhir pekan ya. Jadi buat kamu yang punya koleksi atau list film-film yang pengen kamu tonton, selain yang bisa kamu tonton di bioskop sekarang ya, tapi mungkin ada film-film yang pending belum sempat kamu tonton terus pengen banget bisa kamu lihat di sela-sela kamu rehat gitu ya. Karena memang ada banget ya tipikal orang-orang yang kalau misalnya Sabtu Minggu itu udah gak mikirin, aku mau jalan-jalan ke sana ke sini, aku mau nongkrong kongko. Enggak ada, saya yakin. Wahai kamu, kalau misalnya kamu mendengar saat ini, apakah kamu relate dengan Sabtu Minggu tuh wancine mengunci diri di kamar? Udah paling bener udah. Saya tuh pengen rebahan, saya ada orang yang gitu ya, pengen rebahan, pengen bobo, bangun scroll-scroll ya, ibadah sih tetap sih ya. Kalau misalnya kamu muslim ya 5 waktu, kalau misalnya kamu non muslim juga Sabtu Minggu ada ibadah kan gitu ya. Tapi rasanya tuh udah gak kebayang-bayang mau jalan-jalan. Udah capek, udah pengennya ngunci diri di kamar, nonton film, baca buku yang gak kebaca, scroll-scroll lihat hai meme kucing-kucing lucu apa gimana. Asik pokoknya. Ada orang yang nikmat gitu Sabtu Minggunya kayak gitu. Jadi begitu Senin tuh refresh, gak kepikiran, gak keluar duit banyak. Ya logikanya sih gitu. Kalau mau makan juga tinggal pesen ojol ya kan. Malah bisa berbagi rezeki ke teman-teman ojol. Asik deh pokoknya. Ada mungkin yang seperti itu? Oh iya, banyak. Salah satunya saya gitu soalnya. Apa sih ini kok ada kirim-kirim foto iuh-iuh gitu sih? Gambarnya si Jamet lagi iuh-iuh, males ih. Males banget. Apa sih? MC Power punya kok Pro 2 sih? Ih, kan bukan Pro 2 dia. Udah Pro 1. Ini apa sih? Kok ada stiker begini-begini? Si Shirley. Dia kan tukang bikin stiker, bikin gift gitu ya. Tapi please deh, ngapain dia bikin stikernya si Jamet? Kayak gak ada yang lain aja gitu. Rama misalnya. Ya... ya udahlah ya, nggak apa-apa, bebas-bebas aja sih. Kayak lagunya Solja ya kalau nggak salah ya. Ada lagunya Solja yang bagus tuh apa sih? Seru nih, enak. Lagu yang beat up dulu nih asik kali. Tak selalu tereret tereret ah na na na na na na na na, seru sih. Tapi coba daripada saya egosentris, saya mau ladenin juga dong yang dipengenin sama teman Pro 2. Let's see from 08132786696. Udah native belum? Dari Tito. Siang kak, mau request lagunya Janji Kita Mahal Ini featuring Nuka sama Roni Parulian yang Salahi Aku. Roni Parulian ya kak, makasih kakak. Sebentar, nanti saya cari dulu ya. Mahal Ini sama Nuka. Nuka. Saya gopek ane dulu ya. Terus
Roni Parulian yang Salah Aku. Na na na na na na na na na na na. Oke, jelas si Ropar ada sih. Nukanya nanti tak cari dulu ya sama Mahaliani. Alah, Mahaliani. Tau Andiliani gak sih? Gak tahu, jangan-jangan. Saya doang, jangan-jangan. Sama CTR sih bisa tahu dia. Asik mahal ini. Ntar ya. Tak cari dulu yang janji kita. Terus, let's see. From Vero, pagi Mas Rido. Pagi juga Vero. Minta lagu yang agak lama dikit. Apa nih, apa dulu nih? Tapi kalau misalnya lagunya Take My Hand, Take My itu tentu saja tidak bisa ya. Cause I can't hurl. Itu biasanya kalau om-om kita gitu ya, yang kita kalau mau nyumbang lagu gitu ya, lagunya Can't Help Falling In Love gitu. Aduh. Kenapa sih template-nya itu terus sih ya? Bagi Mas Rido, katanya lagunya yang Faith Hill. Lagu Faith Hill yang There You'll Be. Wadeh! Ya itu sih lama sih, cuman oke lah.

Everywhere I am, there you'll be. Nah, jadi nuansanya horror ya. Oke, boleh dong. Karena saya suka lagunya, boleh diputer. Loh, sangat egosentris ya. Gak apa-apa. Sama Olive yang tentang rasa. Oh, ini malah justru ini ya. Versi bandnya Dream Band. Ah, Gen Alpha mana paham. Cari tahu dong. Kan situ punya Gemini dan ChatGPT. Itu sebenarnya tentang rasa tuh kan populernya sebenarnya di nyanyiin sama Astrid. Iya benar, karena nama Astrid kan emang udah kondang gitu ya. Sedangkan waktu itu saat kompetisi-kompetisi ajang pencarian bakat itu menjamur, nah salah satunya selain ada Avi, selain ada Idol, nah bikin tuh pelawak-pelawak juga Avi ya, Akademi Pelawak Indonesia. Akhirnya ada audisi band-bandan namanya Dream Band. Nah, itu grup musiknya namanya Olive. Dan jadilah lagu tentang rasa itu. Tentang rasa yang benar-benar. Itulah pokoknya. Oke, baiklah. Boleh. Saya suka lagunya, saya puter. Hai. Let's see. Coba apa saja tadi. Kalau ada lagi boleh lah ya. Boleh sekali. Silakan masuk ya. Silakan request lagunya. Tadi yang janji. Na. Saya agak kelebihan energi ya. Habis ngopi hitam tadi soalnya. habis ini mau pesen kopi lagi. Enak kayaknya. Pokoknya ngopi is life. Kalau nek ora ngopi rajus nek aku sih, tapi kalau ada yang sukanya ngeteh, sukanya ngemaca, ya bebas-bebas aja. Loh, bebas-bebas aja terus. Apakah saya memang ini adalah satu pertanda saya harus muter lagunya Soljah bebas-bebas aja. Entar aja deh. Mengko wae nanti aja kalau misalnya sudah ada yang request. Loh, enggak perlu ada yang requesting. Saya mau puter ya, saya puter toh ya. Erogan sekali. Oke, baiklah. Berarti tadi apa aja tadi? Ini tadi 947 masuk sih ya. Selamat pagi Bro Hitlist, izin request as usual lah ya. Template-nya dari Zulia. Izin request remuk Angie Carvalho di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya and the Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via Era Digital ya kak. ya. Whatever. Baiklah, kita puterin lagunya dulu ya. Yang tadi udah di-request sama teman Pro 2. Pokoknya tetap stay tune di sini terus aja di 155 FM Pro 2. Cuman terbaik kamu.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pro 2 Hitlist
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Rido Wicaksono di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Udah ada berapa tadi? 1, 2, 3. Udah ya, terpenuhi ya. Berarti yang tadi belum diputer, yang minta double tadi Salahi Aku sama Tentang Rasa. Ya. Sek, nempel di gigi sama di langit-langit nih makan itu. Makan apa sih itu ya, kalau biar saya enggak nyebut merek? Biskuit yang bunder, yang mahal itu. Yang kalau dikasih teh dicelupin terus nanti kelamaan dia jatuh gitu ke dasar. Ya, itu sek. Itu mereknya apa sih sebenarnya? Oh, berarti namanya mereknya itu Mari. Dia Mari ya. Jenis biskuitnya namanya Mari toh. Nah, itu. Lengket, aduh. Pas lagi mau ngomong lagi. Nyenyenyenyenyenyo. Maaf ya, terdengar ASMR yang tidak enak di telinga kamu. Coba kita lihat, sudah ada kah yang sudah masuk di 081327896960. Eis. Saya mau mengucapkan dengan bahasa Inggris karena kan kemarin terkena atmosfer English Corner. Apakah sudah ada yang masuk di 081327786696 dari Tami? Halo-halo kak, halo-halo juga Tami. Selamat siang, izin request berjalan tanpamu from Nabila Takiyah. Thank you. Berjalan tanpamu, oke baiklah. Berjalan tanpamu. Ada ya beberapa lagu yang berjalan tanpamu tuh apa sih? Apa salah satu sempalan liriknya? Berjalan tanpamu, berjalan. Untungnya hidup harus terus berjalan. Ya, tak cari dulu ya. Dari Nabila Takiyah. Baiklah. Ada lagi kah? Kalau gak ada ya gak apa-apa sih. Saya mau kasih ini aja. Saya mau kasih informasi dulu aja deh dari rri.co.id. Tapi saya yang mau lokal aja kan teman-teman. Tadi ya saya di WhatsApp tuh sama si Mas Adit. Nanyain itu. Foto buat bikin artikel. Wah, keren ya teman-teman itu emang luar biasa. Ada sibuk bikin artikel tanggal berapa sih? 24 tumben gitu. Tumben sekali nih. Yang lokal ada gak ya? Yang seru gitu. Salurkan ini ketuaan. Nih, mahasiswa UMS dukung digitalisasi. Seru sih, tapi males. Waspadai penipuan produk sepatu palsu berkedok sampul. Wih, menarik ini. Menarik. Nih, udah lama ternyata, tapi seru sih nih. Waspada, penipuan produk sepatu palsu berkedok sampel. Sampel not for sale. Hati-hati ya. Jadi kalau teman Pro 2 yang sebagai orang yang suka gonta-ganti sepatu atau tertarik sama sepatu-sepatu keren yang biasanya harganya mahal, tapi kok bisa-bisanya harganya lebih murah dari seharusnya, ya pasti ada sesuatunya dong. Apakah memang benar-benar si tokonya itu lagi promo, atau kamu sudah kena jebakan Batman ya dari oknum-oknum yang sudah merasa tidak mempan gitu ya dengan kata-kata Great Ori, kemudian original Vietnam, apalagi macam-macam ya, pokoknya ya KW-KW aja gitu. Atau mungkin limited edition. Tapi apa sih yang mirip banget itu? Ya itulah pokoknya istilahnya. Fenomena penjualan sepatu dengan label sample shoes ini ternyata semakin marak dan perlu diwaspadai. Karena tidak sedikit oknum yang memanfaatkan istilah ini sebagai dalih untuk menjual sepatu palsu dengan kualitas rendah. Saya tuh lebih lebih pilih sepatu itu yang mendingan asli ya. Asli, nggak apa-apa harganya. Harganya memang apa mereknya mungkin tidak begitu terkenal, tapi yang penting asli. Daripada kamu mengincar sepatu yang biar kamu nongkrong keren gitu ya. Terus biar kelihatan kalau pansos pakai sepatu yang mahal gitu. Enggak, jaminan deh udah enggak nyaman itu sepatu. Sepatu itu yang paling nyaman adalah sepatu yang ori. Ya meskipun ada deh di logo salah satu pabrikan yang sport itu. Sepatunya jual tapi enggak nyaman. Serius, aku enggak ngerti ya. Kenapa dia meluncurkan sepatu. Padahal terkenal loh. Yang kemarin jadi sponsornya itu. Pildon itu yang the one and only yang garisnya ada. Gak perlu saya jelaskan lagi. Dia tuh punya satu varian. Yang kalau di bagian belakangnya apa nih namanya? Achilles di bagian tumit ini. Itu gak enak. Pedes, sakit kalau dipakai buat jalan lama. Saya gak ngerti tuh semua variannya. Semua sambat gitu. Sampai akhirnya harus dikasih iso. Ya bukan isolasi ya. Buat itu loh. Plester luka. Harus dikasih plester luka. Lagi kok. Sudahlah dia harganya tidak murah. Menyakiti kaki. Tapi keren. Ya keren. Keren ya. Tapi ya itu tadi gak nyaman ya. Sudahlah asli. Nah, itu salah satu contoh aja sih. Nah kalau yang contoh yang ini. Ya sampel yang ini. Itu tidak benar ya. Boong. Ini cuman bokis ya. Sepatu sampel dari sebuah brand itu. Sebenarnya kalau memang benar-benar ada. Itu gak akan di jual bebas, baik itu first sample, second sample, final sample, sampai ada mungkin yang diberikan ke klien-klien khusus ya, sebagai salesman sample, kemudian PR sample, sampai prototype sample gak ada sedikit pun yang akan dijual. Ya, penanda sepatu itu hanya untuk kebutuhan internal aja. Kalau kamu dapat, sepatunya ini sample loh, tapi ada 50 biji. Sample 50, ya Allah. Jumlah suatu sampel ini sebenarnya sangat-sangat terbatas. Namun juga sampel, prototype gitu ya. Kan baru coba-coba. Gak mungkin peredarannya itu sebebas itu. Pasti dikontrol ketat oleh pihak brand di dalam pabrik maupun di luar pabrik ya. Karena ini sampel hanya dialokasikan untuk departemen-departemen tertentu sesuai kebutuhan dan pengembangan. Misalnya kamu dalam satu kesebelasan Spanyol misalnya. Kita lagi bikin prototipe sepatu baru nih, dikasih tuh sampelnya atu-atu si Lamin Yamal dan kawan-kawan. Bisa, ternyata ngasih feedback. Sepatunya gak enak, bikin jempol kakinya terkilir misalnya ya, ntar diperbaiki kan gitu. Itu mahal tuh risetnya kayak gitu. Iyalah yang pakai Lamin Yamal. Ya gitu ya. Pokoknya buat kamu para sepatu lovers pasti lebih tahu lah ya kalau melihat seperti ini atau tetangga kamu, adik kamu, teman kamu ada yang tergiur harga murah untuk sepatu yang keren, sepatu yang mahal, yang memang lagi trending, kasih tahu lah ke mereka. Kasian kalau misalnya mereka ketipu beli barang yang udah pasti KW, udah pasti palsu, dan dipakainya selain gak nyaman, ya untuk keberlangsungan dan durasi, durabilitas pasti jauh berbeda dengan yang asli gitu ya.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duitnya, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu from Dream Band Olive ya, tentang rasa di 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Berarti sebentar lagi buat cowok-cowok muslim ya di area Solo Raya, kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid favorit kamu masing-masing ya. Karena pasti punya dong masjid favorit. Entah yang khotibnya kalau ngasih khotbah sebentar atau kekinian atau relate gitu ya, kan boleh dong ya. Terus imamnya juga bacaannya enak gitu, nyaman, lebih kecepet sih. Jijik banget itu. Terus Jumat berkahnya, wah ini yang ditunggu-tunggu. Tapi siap-siap juga kalau di situ ternyata ada bocil-bocil yang bakal diajak ngewar itu ya, ngambil rebutan Jumat berkah. Woi catur masuk dong, piye sudah siap-siap belum catur? Absen, sing jaburane nasi kebuli. Oh jaluk milih. Gelem aku. Nek ana sing masjid sing iso ngarani ngono ya. Besok Jumat. Jumat berkahnya apa? Nasi kebuli. Wah, enak tenan nih. Mana nasi kebulinya minta yang kambing lagi. Sungguh sangat tidak tahu diri ya. Tapi who knows? Siapa tahu? Donaturnya, terus urunan warganya sedekahnya besar ya, main kan ya bisa makan nasi kebuli. Oh mahal itu nasi kebuli kambing, 50 paling ya. Yang enak ya, semoga dapat ya bre, semoga dapat masjid yang jaburannya suka kebuli ya, minimal ayam rudal ya. Wah bocil-bocilis tenar. Nek, ini cerita aja sedikit sebelum prepare ke Jumatan ya. Itu kalau paling gampang, paling simpel itu kan emang ayam rudal itu. You know yang warnanya merah itu loh. Maksudnya saya sebutin, if you know lah ya. Itu bocil-bocil, udah gak bakal itu ngisi kolom tengah itu. Barisan tengah gak ada tuh sop tengah keisi bocil. Semuanya pojok kanan. Udah deketin meja tuh. Begitu salam nih ya. Wah, ya kan gak boleh ya, gimana-gimana si bocil tahu juga tuh tata krama sama aturan main ya. Salam kanan, lurus, salam kiri, baru tuh toeng, suara-suara kaki-kaki yang berderap itu. Wes. Heran aku. Apa ora tau ditukoki ayam rudal karo Pak Ibu ya. Ya tapi tetap ya, jiwa-jiwa gratisan itu memang gak salah sama sekali. Bukan berarti itu wah jelek itu budaya buruk, enggak, sing kondo sapa. Justru malah itu akan jadi satu kenangan indah someday. Makanya kalau lihat ada anak-anak kecil yang agak rodok-rodok nganyelke gitu ya, disik awakmu ya ngono. Disik ya dibatin karo merbote karo pengurus masjid sama orang-orang jamaah-jamaah yang lain. Yo bocah apa belis ngene iki anake sapa to iki. Sekarang kita udah mengalami melihat ya. Tapi asik kan kita jadi punya kenangan, oh dulu di masjid itu kita pernah rebutan jaburan. Pernah rebutan Jumat berkah di masjid itu. Oh itu waktu pas Ramadan kemarin selepetan gitu, pas diselepet kena matanya nangis terus dibully. Iya. Kenangan-kenangan indah ya, jangan sampai mereka-mereka itu jadi kapok datang ke masjid gara-gara ada orang-orang yang ngomelin ya. Ntar besok-besok ogah, akhirnya masjidnya sepi dari anak-anak kecil, padahal siapa lagi kalau yang meneruskan bakal mengisi masjid-masjid, memakmurkan masjid itu kalau bukan ya bocil-bocil kematian itu. Bocil-bocil kekuatan itulah yang akan suatu saat mengisinya ya. Oke baiklah, prepare dulu yuk semuanya. Kalau teman Pro 2 saat ini sudah ada di
masjid ya, selamat mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah ya. Pokoknya saya nggak akan bilang tetap stay tune di sini ya. Tentunya buat kamu yang tidak sholat Jumat ya, selamat makan siang, kemudian selamat ngaso, dan semoga aktivitas kamu lancar di kesempatan hari yang cerah ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala .
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, udara di luar sana panas sekali. Ya Allah ya Rob, terima kasih sekali. Wahai teman-teman ojek online yang terutama tadi nganterin pesanan saya. Deket aja sih saya pesennya. Di sekitaran area Surakarta ini kan banyak sekali pilihan kuliner-kuliner yang bisa jadi salah satu referensi untuk makan siang. Nah, kalau tadi saya emang sengaja pesennya yang dekat karena ya cuaca di luar sana panas ya kan. Biar memudahkan ojek online-nya gitu. Selain itu juga enak kok, makanannya enak. Gak begitu berat. Gimana, sudah pada makan siang apa belum? Atau tadi sudah benar-benar dapat Jumat berkah ya? Nasi kebuli. Si catur tadi kira-kira dapat Jumat berkahnya apa? Mungkin ada yang mau laporan gitu, masuk di 081327866966. Mau sempat motoin, sempat mansosin tadi dapat sedekah Jumat berkahnya apa di masjid favorit kamu. Boleh lah, nanti kita saling flexing, saling mengin-mengini gitu ya. Ya boleh, boleh-boleh aja. Toh itu kan juga sudah disedekahkan gitu ya, sudah diniatkan untuk bismillah, semoga nanti dapat pahala. Semakin banyak orang yang bisa merasakan dan menikmati makanan yang disajikan di masjid gitu, semoga menjadi amal pahala besok ya. Karena ya itu tadi, kalau menurut Bapak Ustadz, salah satu kata-kata yang paling sering diulang-ulang adalah ketika kamu sudah dapat rezeki, maka sebenarnya di rezeki kamu itu ada hak orang lain. Bersyukurlah kalau kamu menjadi keran rezeki buat orang lain. Artinya kamu dipercaya untuk dapat duit lebih, duit banyak. Jangan duitnya banyak disimpan dalam bentuk emas 74 kilogram. Itu ada saya itu di situ, kontribusinya mana itu? Duitmu, duit saya Indonesia. Golek ini kono kabeh jebul mase ya Allah. Seru sih tadi. Pak Edi salah satu materi khotbahnya juga nyinggung-nyinggung sedikit tentang itu. Pokoknya jangan pada korupsi dah ya. Yang paling mengherankan adalah orang-orang yang sudah mendapatkan gaji lebih, tunjangannya banyak, bonus-bonusnya besar ya. Tapi yang dia lakukan apa? Iya, betul sekali. Kalau ada kesempatan dia bisa korupsi, dia korupsi. Kok bisa gitu ya? Kok ada orang yang mikir kayak gitu? Tapi itu sudah ditebak ya. Kalau menurut agama yang saya percayai, sudah ditebak sifat manusia itu apabila dia sudah diberikan satu gunung emas, ada gunung emas kedua, dia bakal doker-doker, ambil itu gunung emas. Nggak ada puasnya. Makanya paling bener tuh jadi orang biasa-biasa aja ya. Ada satu analogi yang selalu saya ingat-ingat. Kalau kamu disuruh membagi sedikit harta kamu untuk orang lain, maka akan lebih mudah dilakukan oleh orang-orang yang so-so kayak kita. Misalnya duit di kantongan kamu berapa? Kan itu analogi untuk jumlah kekayaannya. Ada 100 ribu nih. Coba diberikan ke orang yang ada di sekitar kamu gitu ya, separuh gitu. Separuh dari jumlah harta kamu. Aduh, 50 ribu. Alhamdulillah ya. Berarti saya masih punya 50 ribu. Kasih itu separuh. Enak kan ya? Enak. Coba kalau duit kamu 1 miliar. Coba kalau emas kamu 70 kilo. Aduh. Tolong diberikan separuh harta kamu ke orang lain. 35 kilo. Ikhlas Anda. Gak ikhlas. Enak jadi orang kayak kita mah. Ngeyamnya karena sisan ngeyamnya mau EDW ya. Satu rumah ini. Kan gue yudok. Ya. Biar dirimu entah apa bray. Boleh informasiin di sini ya. Ya pasti kita seru-seruan aja. Kita bikin menyenangkan siang hari ini. Meskipun di luar sana bener-bener panas banget. Swear saya habis keluar soalnya. Sisan say hi sama Mas Denny. Sama Mbak Tanti di
cakruk sana di pos kamling, di security depan. Ya itu, ngerasain ngelewatin jalan dari sini, dari lobi ke satpaman aja panasnya, nauzubillah ya. Semoga lagu yang saya hadirkan dan juga informasi-informasi yang yang saya hadirkan bisa membuat kamu jadi much better lah ya. Tidak akan bikin kamu jadi adem, enggak ya. Kalau mau adem pasang AC ya. Ya kalau belum puas lagi pasang kipas angin yang harganya 11 juta. Ais, AC kalah.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Yeay, Indonesia ini kembali diharumkan dengan cabang olahraga bela diri kebanggaan kita, yaitu pencak silat. Karena timnas pencak silat Indonesia ini membawa pulang 6 medali emas, 4 perak, dan 9 perunggu dalam kejuaraan pencak silat Asia 2026 di Gymnasium Dong Nai, Vietnam, yang berlangsung 23 hingga 25 Juli ya. Indonesia ini menempati peringkat kedua klasemen medali kejuaraan pencak silat Asia 2026 di bawah tuan rumah Vietnam yang jadi juara umum. Vietnam jadi juara umum setelah meraih 16 medali emas, 7 perak dan 2 perunggu, sementara peringkat ketiga ditempati Malaysia yang mendapatkan 5 emas, 7 perak dan 2 perunggu. Maaf, ternyata 25 Juni kemarin ya, hingga 23 ya. Kemudian Sekretaris Jenderal Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI, Abdul Karim Al-Jufri, mengucapkan terima kasih ya kepada Sugiono. Gak ada yang salah loh dengan nama Sugiono sebenarnya. Cuman siapa yang membuat jadi salah, jadi aneh? Saya ulangi lagi ya. Berterima kasih kepada Pak Sugiono selaku Ketua Umum yang memberikan kepercayaan kepada Timnas Pencak Silat Indonesia tampil di kejuaraan Pencak Silat Asia 2026. Matur nuwun Pak Sugiono ya. Kejuaraan Pencak Silat Asia 2026 ini diikuti sekitar 300 atlet dari 10 tim yang terdiri dari Vietnam, Indonesia, India, Kazakhstan, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Uzbekistan, Uzbekistan, dan Taiwan. Kenapa sih aku benci pikiranku? Abdul Karim ini mengatakan bangga dengan pencapaian tim Indonesia yang membawa pemain-pemain muda. Gitu. Katanya sebagai Sekretaris Jenderal PB IPSI sekaligus manajer tim, mewakili ketum dan ketua harian, yang mengucapkan penghargaan dan rasa hormat untuk para juara ya. Katanya semoga ini menjadi penyemangat kedepannya pencak silat Indonesia juara, gitu kata Pak Abdul Karim. Luar biasa sih emang pencak silat ini, salah satu bela diri, cabang bela diri yang sangat-sangat diperhitungkan. Terlebih lagi, as we know, seperti kita tahu, ada sosok seperti Iko Uwais ya, kemudian ada Joe Taslim, ada juga Yayan Ruhian, yang mereka-mereka ini menjadi apa ya, kayak semacam delegasi, semacam wakil dari Indonesia untuk bisa lebih mempopulerkan pencak silat di mata dunia internasional. Nice, keren banget.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Bukannya mau gagal move on sih, cuman kayak menarik banget kalau kita membahas satu informasi yang memang pernah ada sangkut pautnya dengan Indonesia, terutama di kancah sepak bola ya. Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, ini menjatuhkan sanksi kepada Shin Tae-yong berupa larangan melatih selama 10 tahun. Nah loh, sanksi ini diberikan KFA setelah bertemu dengan Komite Fair Play pada awal bulan ini, di mana ada 3 sanksi yang diberikan kepada mantan pelatih timnas Indonesia itu. Pertama, larangan melatih selama 10 tahun. Gila. Larangan terlibat di kompetisi dalam jabatan apapun. Dan ketiga, pengusiran permanen dari klub. Tapi sanksi ini hanya berlaku di Korea Selatan. Wah, ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Nah, sanksi ini seperti saya bilang tadi tidak berlaku di negara lain ya. Dengan kata lain, Shin ini tetap bisa melatih klub lainnya di luar Korea. Di mana saat ini Shin ini menangani klub Indonesia Persija Jakarta. Dilansir dari media Korea Selatan iChannel, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI ini sudah mendapatkan informasi soal sanksinya itu. Tapi sanksi ini tidak berefek pada karir Shin di Persija. Mengenai sanksi ini, Shin mengaku sanksi yang diberikan kepadanya ini gak fair ya, tidak adil. Karena Shin punya banyak bukti kebenaran, tetapi tidak ingin sepak bola Korea Selatan ini gempar. Ya, anything lah ya. Perseteruan Shin dengan KFA ini berawal dari laporan aksi kekerasan di klub. Saat Shin masih melatih Ulsan Hyundai, dia dilaporkan melakukan kekerasan kepada sejumlah pemain. Ada pula laporan kalau Shin ini bermain golf di tengah-tengah kompetisi, yakni saat laga. Atas kasus ini, Shin pun dipecat oleh Ulsan Hyundai. Di mana pemecatan ini rupanya bukan akhir dan Shin pun akhirnya disanksi oleh KFA. Kalau menurut kamu gimana? Kalau saya sih ya yang penting orang itu urusan pribadi-pribadi masing-masing ya. Kalau profesional ya semoga aja tetap bisa membawa Persija besok ya, Om Shin, untuk membuktikan. Siapa tahu kalau nanti misalnya Persija gacor terus dilirik lagi untuk bisa menjadi pelatih ya untuk timnas Indonesia.

105.5 Pro 2, teman terbaik kamu from Arena Grande with Hate That I Made You Love Me. Jonathan Christie ini tumbang ya di babak perempat final China Open 2026 usai kalah dari Victor Lai dengan skor 14-21, 17-21. Di awal game pertama, Victor Lai ini menunjukkan keunggulan atas Jonathan di mana dia bisa memimpin 5-2 dan berlanjut jadi 10-3. Interval game pertama ini lalu ditutup oleh Victor Lai dengan skor 11-5. Selepas interval, Jonathan ternyata tetap gak bisa mengejar selisih poin yang ada. Victor Lai terus melaju dan mendapatkan game point di angka 20-12. Jonathan sempat menggagalkan 2 poin awal milik Victor Lai, tapi Victor ini bisa menutup game pertama dengan kemenangan 21-14. Masuk ke game kedua, Jonathan mencoba memberikan perlawanan lebih sengit di mana dia tidak membiarkan Victor leluasa memimpin dengan skor jauh sejak awal laga. Skor kemudian memang berjalan lebih ketat. Skor imbang hingga kedudukan 6-6 dengan kedua pemain bergantian unggul di mana skor imbang terus terjadi hingga angka 10-10. Nah, Jonathan ini memenangkan adu drive sehingga ia merebut poin ke-11 lebih dulu. Skor 11-10 untuk Jonathan di interval game kedua. Habis itu, Jonathan ini masih memegang keunggulan di angka 13-10 setelah merebut 2 poin awal. Tapi ternyata Jonathan kehilangan 6 poin beruntun. Akhirnya Victor pun berbalik unggul 16-13 setelah memimpin di mana Victor tidak bisa lagi dikejar Jonathan. Dan akhirnya Victor pun unggul 19-15 dan menang 21-17 di akhir laga. Oh, so sad. Tapi ya gak apa-apa, tetap kita dukung ya, kita support ya. Ini ada dari Bray Sukana ya, katanya. Selamat siang, nyimak. Yes. Selamat siang juga ya, Bray Sukana. Dia minta lagunya Cincin Hindia. Apa satu-satu atau Yogyakarta. Oke, baiklah. Saya cincin jelas ada ya. Satu-satu. Satu-satu berarti sini ya, Gitaf ya. Atau Yogyakarta. Kalau saya pikir-pikir kenapa tidak ketiganya ya. Saya Yogyakartanya mendingan sini aja deh. Yang penting Jogja ya. Soalnya kalau Yogyakarta Katon ya jauh sih. Yogyakartanya itu ya kelamaan. Tak kasih ini aja deh. Tiap

gitu lagi. Lagi siapa sih? Langit Sore. Hai. Saya tahu lagunya tapi kalau suruh nginget-nginget langsung set gitu. Jadi susah ya. Oke, Langit Sore Jogja Kenangan ya. Mau ya, mau ya. Mau dong. Ya, oke, baiklah. India, oke, satu-satu Gitaf, oke lah ya. Jogja Kenangan juga. Bisa, bisa. Baik kan? Baik dong. Catur. Asumsi saya, oh tadi komen yang itu tadi ya, lama-lama jadi WNI itu. Oh tadi si Sinteyong ya. Wak. Karena kalau di sana udah nggak dianggap katanya, di sini kan dipuja-puja. Ya sebenarnya memang tidak bisa dan tidak boleh ya kita overproud ke seseorang ya, karena ya kan belum terbukti, bahkan sekelas siapa si Xabi Alonso misalnya yang hebat di satu klub belum karuan hebat di klub lain. Terus si siapa Pep Guardiola ya nggak selalu berjalan mulus ya, Jose Mourinho, tapi tetap waktu yang menunjukkan, prestasi lah yang membuktikan kan gitu. Wadah, minta lagunya Natalie Imbruglia Thorn ya. Oh iya, by the way, sudah tahukah Anda kalau lagu Thorn itu sebenarnya bukan lagunya Natalie ya. Jadi itu lagu cover gitu ya. Tapi meledaknya gara-gara dinyanyiin sama si Natalie nih ya. Mana Natalie Holzer lagi? Ya, ditunggu ya, Bray. Apa versi Neck Deep? Neck Deep juga gak apa-apa. Yang Thorn-nya itu juga gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Asik kok. Saya suka nostalgia. Apalagi lagunya enak. Gas ya. Ini apa nih Timothy nih. Oh ngasih link ya. Link berita. Oke thank you ya buat caring-nya. Bray Timothy kalau mau sambil request lagu boleh loh ya. Gak cuma sekadar ngasih link berita yang menginformasikan sesuatu. Boleh kok, kita masih ada waktu panjang sih. Kalau Pro 2 masih panjang. Kalau saya mah sampai jam 15 nanti aja. Gitu. Berarti kita ke mana dulu ya? Kalau dipikir-pikir sih kita putarkan satu persatu. Kasih satu-satu dulu aja kali ya. Asik. Spesial aja deh yang juga suka sama lagu ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu, Jogja dan kenangan from langit sore di 25 lebihnya dari 14. Ada yang punya kenangan manis di Jogja atau kenangan buruk? Ya kalau sering-sering kesono, toh juga dekat kan ya, sekitar kurang lebih 60-70 kilo dari sini, ya pasti jadi punya koleksi kenangannya banyak ya. Ada yang gak semuanya bagus kan ya. Sampai kayak orang yang settle down di satu tempat yang lumayan lama. Makanya kadang-kadang ada statement yang bisa dibilang belum bisa mewakili sampling gitu. Misalnya nih, saya sangat suka pergi ke Solo karena di Solo itu orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik, dan orangnya itu sangat suka untuk memberikan bantuan ke orang lain. Apakah semua orang di Solo seperti itu? Oh tidak ya. Loh kan kita kan apa adanya toh ya. Karena apa? Karena biasanya pendatang itu hanya beberapa hari gitu ya. Hanya yang dilihat surface. Tidak hanya di Solo, di Jogja, di Semarang, di Bandung, di Amerika, di Prancis. Saya yakin juga sama. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin lama dia stay di situ, baru akan terasa, oh ternyata tidak semua orang seideal itu. Kan realitanya seperti itu kan ya. Yang rasa nesu, rasa ratrimo. Emang kenyataannya gitu kan, gak semuanya baik ya toh, nggak semuanya ramah ya kan. Ya udahlah ya, kalau kita ngomongin hiburan nih ya teman Pro 2, ini ada konser lagi nih yang bakal diselenggarakan di Jakarta, tapi ya di Indonesia tapi di Jakarta, yaitu buat kamu yang ngefans sama Om Kanye nih, Kanye West, ini akan konser Ye Live in Jakarta di GBK 24 Oktober 2026. Siapa yang ngefans sama Om Kanye? Kalau saya sih enggak ya. Maksudnya kan ya boleh-boleh aja toh. Saya enggak begitu paham soalnya sama karya-karya Kanye West. Ada teman saya yang di Bandung sana suka banget sama si Kanye. Kayaknya dia bakal nonton sih harusnya. Musisi sekaligus rapper Kanye West alias Ye akan konser tunggal di Indonesia. Konser yang saya bilang tadi bertajuk Ye Live in Jakarta ini bakal digelar 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Rencananya konser tunggal Kanye West di Jakarta itu dikabarkan Raw Vision Collective selaku promotor melalui unggahan media sosialnya hari ini ya. Ye Live in Jakarta, bring the globe to Jakarta 24 October 2026 gitu kata promotor dalam unggahannya. Selain mengumumkan lokasi dan juga tanggal pelaksanaan, unggahan ini juga membeberkan jadwal penjualan tiket. Tiket konser di Jakarta ini rencananya akan dijual secara resmi pada 29 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi 4 hari lagi ya? 5 ding, 4 ya, 4-5 hari lagi. Penjualan tiket secara daring diklaim bakal diakses secara eksklusif melalui kanal resmi yejakarta.com. Siap-siap aja. yejakarta.com gitu. Meski demikian, hingga saat ini pihak penyelenggara belum merilis informasi rincian terkait denah tempat duduk, ya layoutnya, terus tata kategori, hingga yang paling penting adalah harga tiket untuk pagelaran di GBK itu nanti berapa. Biar lumayan nih, so nabung-nabung kira-kira berapa gitu ya. Pengumuman konser Ye di Jakarta ini hadir setelah Raw Vision Collective menggelar Ye's Officially Bully Listening Party in Jakarta pada April lalu di Bengkel Space. Indonesia ini luckily jadi salah satu negara tujuan tour bertajuk Ye Live Tour 2026, dan Jakarta sudah masuk daftar kota tujuan konser Ye di laman resminya. Nantinya, sebelum ke Jakarta, Ye ini dalam waktu dekat akan konser di Madrid, Algarve, Almaty, New Orleans, serta konser 2 hari di Chicago pada September 2026.
Tour ini digelar setelah ia merilis album Bully pada 28 Maret 2026, di mana Bully ini merupakan studio album ke-12 Kanye West. Kalau kamu termasuk yang ada dua kubu nih ya, karena album Bully ini memecah belah para kritikus karena sebagian besar dari mereka memuji kualitas produksi. Sementara yang lain berdebat ya, apakah karya ini menandai kembalinya performa terbaik West atau sekedar tiruan murah dari deretan karya suksesnya di masa lalu. Album ini masuk 5 besar tangga lagu di Australia, Belgia, Kanada, Republik Ceko, Denmark ya, Hungaria, Irlandia, Lituania, Belanda, Selandia Baru, Polandia, Portugal, Slovakia, Swedia, Swiss, Inggris Raya, dan Amerika Serikat of course. Suka sama Om Kanye? Ya pasti mahal lah ya tiketnya. Jadi berapapun nanti dirilis harganya berapa, tetap nabungnya ya lumayan kenceng juga ini. Apalagi di ekonomi, di situation, siap-siap aja untuk merogoh kocek yang lumayan.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, kali ini satu informasi sebelum kita tutup ya, kebersamaan kita di Santai Siang yang benar-benar siangnya panasnya. Alhamdulillah ya. Gak kebayang ya kalau teman-teman itu ada yang kerjanya benar-benar mau gak mau, suka gak suka harus di luar sana. Utak ya, semangat pokoknya, bismillah, semoga lelah jadi lilah, terus juga mendapatkan sesuatu yang gak disangka-sangka lah. Semoga aja, soalnya benar-benar layak dan sangat patut disyukuri buat kamu yang kerjanya atau lingkungan kamu sekarang itu nyaman ya. Gak perlu harus bersinggungan langsung di luar sana yang panasnya luar biasa. Nah, kali ini Johnny Depp bikin penampilan kejutan dengan muncul di San Diego Comic Con kemarin ya, Kamis 23 Juli waktu Amerika Serikat, untuk mempromosikan film terbarunya Ebenezer. Wah, kok ngeri ya. Kayak yang ketangkep waktu itu. Ebenezer. Ini judul film loh ya. Saya gak menuju ke seseorang, merujuk ke mantan pejabat kita, enggak ya. Ebenezer. Nah, dengan kostum lengkap sebagai Ebenezer Scrooge. Tahu dong, jadi Ebenezer Scrooge itu kayak apa sih, fairy tale-nya yang selalu dari waktu ke waktu diceritain gitu loh, si serakah Scrooge. Depp ini muncul di luar toko bernama Scrooge dan Marley di distrik Gaslam San Diego sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Nah, jadi dia tuh main peran gitu. Keren loh. Ini orang memang totaliter apapun itulah. Nah, para penggemar ini sebenarnya sudah berkumpul di lokasi itu tepat pada tengah hari untuk melihat sekilas apa yang direncanakan studio untuk mempromosikan film. Dan emang bener aja kalau si Johnny Depp ini selalu pengen sesuatu yang unik, sesuatu yang aneh. Kayak waktu dia membintangi Pirates of Caribbean, ya dia dengan style ala Jack Sparrow-nya itu sangat totalitas sekali membawakannya di dunia nyata. Jadi kayak berasa Johnny Depp is Jack Sparrow. Jack Sparrow is Johnny Depp. Nah, sekarang ini mungkin dia pengen merombak paradigma orang, persepsi orang bahwa dia bisa jadi siapapun yang dia mau gitu. Termasuk si Ebenezer Scrooge ini. Seru ya. Jadi Depp ini muncul menjadi karakter yang pemarah dengan riasan dan mantel hitam ikonis Scrooge serta topi tinggi yang serasi gitu. Meskipun aksi Depp ini dimaksudkan sebagai kejutan, tapi dia menghabiskan waktu hampir setengah jam untuk menghibur para penggemarnya dengan sketsa-sketsa konyol yang tentunya ya seneng banget lah ya penggemarnya. Disambut meriah lah. Gila aja dapat hiburan ya, gak gratis sih. Masuk ke festivalnya atau Comic Con itu juga masih bayar ya, tapi kayak dapat bonus yang bonusnya tuh lebih dari Comic Con-nya gitu. Ini Johnny Depp gitu loh, superstar loh. Mega bintang box office. Nah, setelah itu si Depp ini menuju Hall H menemani Wes untuk menayangkan trailer, di mana ruangan ini tiba-tiba menjadi gelap dan Depp ini yang masih berpakaian sebagai Scrooge muncul dipandu dengan cahaya lilin gitu. Jadi part of the show gitu, keren deh. Dia juga memberikan segenggam permen kepada penonton yang kemudian dia lempar ke lantai dan memerintahkan mereka untuk melahapnya. Jadi tipikal-tipikal orang arogan yang jahat gitu, serakah gitu, segitunya gitu. Tapi orang-orang yang tahu lah, it's just a joke, it's part of the show. Jadi keren banget gitu. Ebenezer disutradarai oleh T. West yang diperankan oleh Johnny Depp, of course. Di mana naskahnya ditulis oleh Nathaniel Halpern, ini digarap berdasarkan novel A Christmas Carol oleh Charles Dickens yang rilis pada 1843 tuh. Jadi saya udah pernah nonton beberapa versi, dulu pernah di ada versi kartunnya jelas ya. Terus ini Jim Carrey pernah kok saya ya. Tak jajal dulu. Jim Carrey, dia pernah jadi Scrooge gitu. Coba kita lihat diskografinya ya. Jim Carrey, Dr. Seuss, The Grinch,
Eternal Sunshine, Jim Carrey, Christmas coba, Christmas atau Scrooge ya, Scrooge. Nah, A Christmas Carol itu tahun 2009 dan ini dalam bentuk ini sih, dalam bentuk animasi tapi sudah 3D gitu, jadi CGI cakep gitu. Kayak mirip-mirip si apa tuh, A Polar Express. Polar Express yang nyeritain anak itu, anak yang naik kereta serem itu, yang aneh gitu. Pokoknya gak nyaman, tapi filmnya bagus sih. Nah, lanjut lagi ya. Jadi, film Ebenezer itu diprediksi jadi blockbuster comeback Johnny Depp setelah bertahun-tahun dibayangi oleh perselisihan hukum dan drama di luar layar, terutama dengan mantan istrinya itu Amber Heard ya. Dia sempat datang ke Las Vegas pada awal 2026 untuk mempromosikan film ini. Ebenezer Scrooge yang jadi tokoh utama dalam kisah ini merupakan orang kikir yang berhati dingin dan hate Christmas gitu, membenci Natal, hingga kemudian dia bertemu dengan hantu Jacob Marley dan juga ada hantu-hantu Christmas Past, Christmas Present, dan Christmas Yet to Come. Setelah berbagai pertemuan dengan mereka, Scrooge ini akhirnya lambat laun berubah jadi pria yang lebih baik gitu dan lebih murah hati. Jadi meskipun filmnya sudah bisa diprediksi, sudah bisa dijelas endingnya gimana, tapi menarik banget gimana seorang Johnny Depp bisa membawakan si karakternya ini. Jelas film ini ada Johnny Depp-nya, kemudian ada Rupert Green. Tahu dong Rupert Green yang jadi siapa yang di Harry Potter tuh? Harry Potter yang selalu ku benci. Siapa sih yang rambutnya merah? Ya itulah pokoknya. Andrea Riseborough, kemudian ada Sam Claflin, ada Daisy Ridley. Oh ya, saya tahu nih Daisy Ridley itu yang main Star Wars yang cewek itu loh, yang Jedi cewek. Ada Arthur Conti, ada Ellie Bember, Charlie Murphy, Henry Lloyd Hughes, Tramiel Tillman, dan juga Ian McKellen. Nice, keren. Veteran sekali nih Ian McKellen. Yang saya tahu sih tiga nama ini ya. Empat berarti Johnny, Rupert Green, Daisy Ridley, sama si Ian McKellen. Nah, film Ebenezer ini tentunya karena dia bertemakan Natal, of course gak akan dirilis dalam waktu dekat ya. Nanti deket-deket Desember lah ya. Karena dijadwalkan akan rilis di Paramount Pictures pada 13 November 2026 nanti. Masih lumayan lama. Gitu, tapi kamu sudah bisa lihat trailernya kok di YouTube ya. Ebenezer Official Trailer. Bisa kamu lihat di situ di YouTube ya. Oke, baiklah. 255 nih, berarti ini saatnya saya Rido Wicaksono harus pamit undur diri. Thank you so much buat teman Pro 2 yang udah nemenin tadi dari 10 sampai jelang 15 ya. And after this, of course, kamu bakal ditemenin sama Atika Desva di gelaran sore ceria ya, sampai 20 nanti. Tentunya saya mengucapkan selamat berakhir pekan buat yang besok liburan. Dan untuk kamu yang masih harus bekerja, ya semoga akhir pekan kamu, pekerjaan kamu berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semuanya bisa selesai dengan maksimal ya, dengan optimal. Dan sekali lagi, terima kasih atas atensinya. Kemudian maaf-maaf kalau misalnya ada salah kata. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Rido Wicaksono, out!

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang menjelang sore, teman Pro 2. Selamat hari Jumat ya. Tiba-tiba Jumat lagi. Cepet banget ya perasaan ya, teman Pro 2. Dari Senin ke Jumat 5 hari. Tiba-tiba weh, udah mau weekend lagi nih, asik.
0: Balik lagi ke Plat AD, teman Pro 2, seperti biasa ya. Yes. Karena hari-hari masih hari Jumat, jadi makanya Plat AD masih ada, teman Pro 2. Tapi hari ini adalah hari terakhir di minggu ini buat Deswa dan Atika ya, teman Pro 2. Jadi kamu boleh puas-puasin request lagu, curhat juga, sharing juga boleh, pokoknya apapun boleh, teman Pro 2. Karena besok udah weekend, it's time to rest and it's time to holiday, teman Pro 2. Karena udah libur ya besok ya, weekend ya. Tapi kan ini juga berlaku juga buat kamu yang weekdaysnya udah kerja, berarti weekendnya libur ya, teman Pro 2. Ya nikmatin aja long weekend ini bareng Pro 2 FM Solo pastinya.
1: Yo.
0: Kita tungguin sampai nanti jam 7 malam ya, teman Pro 2. Nah kali ini kita di Plat AD dulu, waduh agak canggung ya. Kali ini kita di Plat AD dulu sampai nanti jam 4 sore, teman Pro 2. Buat kamu yang mau tahu informasi seputar Solo Raya, stay tune di sini ya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di Plat Ade kali ini teman Pro 2 mau kasih info seputar biliar,
1: olahraga biliar.
0: Wow,
1: suka biliar nggak?
0: Nggak bisa sih lebih tepatnya.
1: Oke, nanti boleh lah coba ya.
0: Sering diajak sih dulu waktu kuliah, tapi
1: terus?
0: Kayak bukannya ngesodok bola malah terbang dong sticknya, aduh. Jujur aku sampai sekarang gak bisa main BL sih teman Pro 2. Padahal dulu sering banget waktu kuliah tuh banyak banget temanku ngajakin kayak BL kayak sampai bisa 4 jam main BL.
1: Udah pegel banget itu.
0: Dan aku cuma nontonin mereka like karena aku gak bisa-bisa kayak masuk sekali itu hoki kayaknya. Karena untuk skill I'm so bad for billiard.
1: Oke lah, kita ngomongin billiard ya teman Pro 2, karena di Solo ternyata ada turnamen billiard. Jadi pembuka billiard Nusantara Open 2026. Respati ini sebut kemajuan olahraga di Solo.
0: Gaul sih.
1: Gaul dong, BL ini anak-anak muda suka banget BL ya kebanyakan ya. Sekarang tempat-tempat BL di Solo pun juga banyak. Mulai dari ujung ke ujung ya. Jadi ini kita baca dari rri.co.id teman Pro 2. Kota Surakarta ini ternyata dipercaya menjadi tuan rumah pembuka kejuaraan internasional Billiard Nusantara Open 2026 chapter 1 ya, Solo Genesis. Jadi pembukaan turnamen yang berlangsung di Solo Billiard Center atau SBC di hari Rabu 22 Juli 2026 ini dinilai menjadi tonggak penting bagi perkembangan olahraga sekaligus pengakuan atas kesiapan kota Solo untuk menyelenggarakan ajang berstandar internasional. Berarti untuk pertama kalinya ya. Nah, Wali Kota Surakarta Respati Ardi ini mengatakan kepercayaan menjadi kan kota Solo ya, ini sebagai kota pertama penyelenggara rangkaian Billiard Nusantara Open 2026 yang merupakan langkah maju bagi dunia olahraga di kota Bengawan. Menurut Respati teman Pro 2, kehadiran atlet dari berbagai daerah di Indonesia sampai bahkan sampai Filipina ya, ini menjadi momentum untuk mendorong perkembangan olahraga billiard sekaligus memperkuat citra Solo sebagai kota penyelenggara berbagai event olahraga berskala nasional maupun internasional.
0: Wow.
1: Nah, Respati juga menambahkan, olahraga ini tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya daerah kepada peserta dari berbagai wilayah. Dan karena itu, pemerintah Kota Surakarta teman Pro 2 berharap seluruh peserta ini bisa menikmati suasana Kota Solo sekaligus mengenal kekayaan budaya, kuliner, seni, dan keramahan masyarakatnya. Begitu.
0: Menarik sih ya teman Pro 2, BL dijadiin turnamen yang kelasnya bahkan internasional itu. Apalagi rumah, tuan rumahnya Solo ya. Jadi
1: Solo,
0: kayak
1: untuk pembukaannya.
0: Wow, keren banget. Proud to be here, walaupun bukan orang Solo asli. Cheese, peace. Tapi tetap bangga sih, karena keren. Soalnya di zaman sekarang nih bener ya, anak muda itu banyak banget yang minatnya di BL. Bahkan kadang tuh tempat biliar namanya apa ya, pokoknya tempat biliar itu tuh sampai penuh, sampai kayak waiting list. Dan itu seharian full loh, bayangin. Dan berarti emang antusiasmenya untuk olahraga biliar atau main biliar ini tinggi ya teman
1: Tapi kayak biliar itu kalau kayak kamu tadi 4 jam itu udah pegel banget sih.
0: Yes, tapi kan barengan 2 jam. Bareng-bareng, gantian mainnya.
1: Iya, barengan. Ini barengan. Kan biliar.

0: barengan, rata-rata barengan ya, ramean lah gitu ya, entah berdua, bertiga, berempat gitu ya. Aku 2 jam aja udah pegel. Serius sih, udah ini pinggang tuh sakit.
1: Per tim 2 jam lumayan sih.
0: Ya kan, apalagi 4 jam 2 kali lipatnya. Waduh, bayangin. Tapi mungkin bagi yang memang seneng ya untuk BL, biliar gitu, wah gak berasa sih. Mungkin 4 jam pun gak berasa gitu ya.
1: Karena juga bareng sama teman-teman ya, jadi
0: seru.
1: Lebih kayak ntar kayak beli snacknya sambil makan dulu, rehat dulu gitu. Jadi gak pure main gitu mah. Kalau itu namanya lomba ya teman-teman dua. Kalau 4 jam full gitu ya. Bahkan Trespati juga menegaskan nih teman Pro 2, pemerintah kota Surakarta akan terus mendukung pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul teman Pro 2. Ia juga berharap kalau kejuaraan ini mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama kota Solo pastinya ya. Lalu dan sementara itu teman Pro 2, ketua pelaksana Biliat Nusantara Open 2026 Hamka Jaya katanya bilang kalau turnamen bakal berlangsung pada 20 hingga 24 Juli 2026. Wow, hari ini terakhir ya? Dong yes. Ya. Dengan menyediakan 128 slot peserta dan total hadiah sebesar 400 juta. Wow.
0: Gokil, 400 juta ya.
1: Gila sih ini ya. Wow, keren
0: hadiah,
1: sih.
0: Hadiah turnamen bulat ternyata besar-besar juga ya.
1: Bener banget, tapi ya maksudnya main biliar tuh gak gampang ya teman-teman berdua ya.
0: Bener, susah juga sih kalau untuk belajar aja butuh konsentrasi, butuh fokus dan ya tergantung kebiasaan juga ya.
1: Ya kalau kursus butuh kursus yang lama sih, karena juga biliar tuh kan maksudnya kadang ya harus fokus juga skill dan kadang juga main hoki juga ya.
0: Main hoki juga.
1: Gitu. Dan menurut Hamka teman Pro 2, Biliar Nusantara Open ini enggak cuman jadi ajang kompetisi olahraga aja, tapi juga wadah memperkenalkan budaya lokal kepada para peserta dari berbagai daerah dan luar negeri juga teman Pro 2.
0: Bahkan sampai Filipina katanya ada ya. Wow, keren banget nih teman Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kata

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Film Aku Sebelum Aku karya Gina S. Nur, teman Pro 2, merupakan drama keluarga original Netflix Indonesia yang mengangkat kisah jati seorang remaja berprestasi yang hidup di bawah tekanan ekspektasi tinggi dari ayahnya. Di balik berbagai pencapaiannya, teman Pro 2, Jati harus menghadapi pergulatan batin dan berusaha menemukan jati dirinya. Melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, film ini menyoroti hubungan orang tua dan anak, kesehatan mental, serta pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga. Dibintangi Bima Sena, Ringo Agus Rahman, Widuri Putri, dan sejumlah aktor lainnya, Aku Sebelum Aku telah tayang secara global di Netflix sejak 16 Juli 2026.
0: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, teman Pro 2, masih berasal dari dunia hiburan. Ada Yura Yunita kembali menghadirkan episode terbaru serial YouTube Main ke Rumah dengan menggandeng Kunto Aji untuk membawakan ulang lagu Jalan Pulang dalam aransemen yang lebih hangat dan minimalis. Kolaborasi ini, teman Pro 2, menjadi lanjutan dari kesuksesan serial tersebut yang konsisten masuk jajaran trending YouTube Music Indonesia. Menurut Yura, Jalan Pulang memiliki makna tentang kerinduan sederhana dan keyakinan bahwa setiap orang selalu memiliki tempat untuk kembali. Dan ia berharap versi baru ini dapat menemani siapapun yang sedang lelah, jauh dari rumah, atau dilanda oleh rindu. Kunto Aji mengaku lagu tersebut memiliki nuansa magis yang semakin terasa saat dibawakan langsung bersama Yura. Jalan Pulang, teman Pro 2, yang dirilis pada tahun 2023 telah mencatat lebih dari 58 juta kali pemutaran di berbagai platform musik digital. Sementara itu, serial Main ke Rumah menjadi bagian dari perjalanan Yura menuju perilisan album terbarunya tahun ini, sekaligus upaya memperkenalkan kembali katalog lagunya lewat kolaborasi dengan berbagai musisi.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman Pro 2. Balik lagi di sore ceria ini ya. Tapi sebelum mulai socer, kita mau seperti biasa info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana?
2: Saya dari Rakasini, Mbak.
1: Oke, boleh informasinya?
2: Hai, terima kasih. Kami hadirkan informasi kondisi lalu lintas terkini berdasarkan pemantauan kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari Jumat 24 Juli 2026 pukul 16.16. Sebab Prodo menjelang berakhirnya aktivitas kerja dan sekolah, mobilitas masyarakat di Kota Surakarta mulai mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pemantauan kami, kondisi lalu lintas secara umum terpantau lancar hingga ramai lancar. Meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas utama, arus lalu lintas masih terpengaruh dengan baik berkat kepatuhan pengguna jalan serta sinergi pengaturan lalu lintas di lapangan. Kita awali dari kawasan Gereja menuju Simpang Tiga Karten. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi. Antrian kendaraan sesaat terlihat pada setiap pergantian fase lampu lalu lintas, namun masih dalam kondisi normal. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk menjaga jarak aman. Berikutnya di kawasan Tugu Makoto hingga Simpang Mako Brimob Panahan, arus kendaraan dari kedua arah masih berat dengan stabil dengan kecepatan. Beralih ke Jalan Slamet Riyadi sebagai koridor utama Kota Surakarta, arus lalu lintas dari Purwosari menuju Bundaran Gradag terpantau ramai lancar. Peningkatan kendaraan terlihat di kawasan Simpang Purwosari, Apeman hingga Bundaran Gradag. Meski demikian, arus lalu lintas tetap terkendali melalui pengaturan petugas serta optimalisasi sistem lalu lintas. Untuk Jalan Kapten Mulyadi dari Simpang 4 Batrono menuju Simpang 4 Cangkrah, kondisi lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun tetap lancar, aktivitas perdagangan dan pekerjaan masyarakat berlangsung cukup tinggi, sehingga diperlukan kewaspadaan, terutama di kawasan pertokoan dan penyeberangan jalan kaki. Selanjutnya di Jalan Veteran, mulai dari Pipes hingga Simpang Batrono, arus lalu lintas relatif lancar, kendaraan bergerak dengan stabil, sehingga jalur ini masih dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang hendak melintasi pusat kota. Di Jalan Yosudarso, kondisi lalu lintas juga terpantau lancar, peningkatan aktivitas kendaraan yang keluar masuk kawasan pertokoan dan pekantan cukup tinggi, sehingga pengguna jalan diharapkan tetap memperhatikan kendaraan lain serta memberikan prioritas kepada pejalan kaki yang hendak menyeberang. Lalu di Jalan Jakarta Solo dari Simpang 4 Kandang Sapi hingga Simpang Mojosongo, arus lalu lintas cukup ramai namun tetap mengalir dengan baik. Peningkatan volume kendaraan dipengaruhi adanya pekerjaan perbaikan infrastruktur di kawasan Simpang 4 Panggung. Untuk jalur Ring Road dan kawasan Juruk, kondisi lalu lintas ramai lancar, arus kendaraan menuju Karanyar maupun menuju pusat kota Surakarta masih bergerak dengan kecepatan sedang. Kedua, setiap perjalanan memiliki tujuan dan setiap keluarga selalu menantikan orang-orang tercintanya pulang dengan selamat. Karena itu, mari bersama-sama menjadikan keselamatan sebagai prioritas, patuhi rambu lalu lintas, gunakan helm bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengguna kendaraan roda 4. Hindari menggunakan telepon genggam saat berkendara serta saling menghargai sesama pengguna jalan. Dinas Perhubungan Kota Surakarta akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik melalui pemantauan lalu lintas, pengaturan di lapangan, serta penyediaan informasi yang cepat dan akurat demi mendukung mobilitas masyarakat yang aman, nyaman, dan tertib. Karena lalu lintas yang tertib bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas, tapi merupakan budaya yang kita bangun bersama sebagai warga Kota Surakarta. Demikian traffic report dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Terima kasih atas perhatiannya sebagai petugas. Semoga perjalanan Anda selalu lancar, aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh, ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar, toh, ya, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: Balik lagi teman Pro 2, pastinya di sore ceria ya. Sore
1: ceria, ceria, ceria banget ceria,
0: teman Pro 2, walaupun terik ya hari ini.
1: Emang ya terik?
0: Almost everyday sih.
1: Iya, tiap hari teriknya biasa sih.
0: Karena ini lagi summer, asik summer. Udah kayak di Korea.
1: Kalau malam dingin summer banget, serius. Iya sih, malam dingin.
0: Iya sih.
1: Kerasa angin,
0: gak? Iya kerasa.
1: Anginnya aku tuh kayak wow, kayak di tamang ya.
0: Bener-bener. Iya, anginnya parah banget sih. Semalam aku pergi itu ya ampun, dingin banget.
1: Oh, yeah. Wow.
0: Karena anginnya bener-bener kenceng pol.
1: Emang sekenceng itu. Emang
0: sekenceng much itu. Deh, tapi emang kenceng banget angin semalam menurut aku. Jadi kayak dingin banget sampai kayak
1: pokoknya di malam hari sama pagi itu kayak berasa sih. Air mandi pun airnya dinginnya ya ampun. Tapi seger kalau siang panas gitu.
0: Iya ya sih, benar-benar. Mm-hmm. Tapi jarang bangun pagi.
1: Eh, hey, Anda jarang bangun pagi.
0: Maksudnya
1: kalau saya sih bangun pagi.
0: Itu mah kamu bukan bangun pagi, belum tidur gitu.
1: Ada. Yang penting kan bisa merasakan suasana pagi. Morning person.
0: Di apaan enggak? Kamu bangun tuh cuman ngecek jam doang, terus udah merem doang. Tapi kamu bilangnya kamu bangun pagi.
1: Lah. Bangun enggak?
0: Bangun doang, tapi melek doang, bukan bangun beraktivitas.
1: Itulah namanya morning person juga itu.
0: Bukan, itu bukan morning person.
1: Morning person.
0: Bukan, itu cuma melek terus tidur lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Sampai jam 1.
1: Sampai jam 1 katanya. Ya kan melek gitu kan, melek melihat suasana pagi.
0: Apa sih?
1: Baru tidur lagi.
0: Nah. Jangan kayak gitu tahu. Enggak, kamu enggak kayak gitu. Kamu bangun pagi cuma

0: Kan lihat jam, kalau enggak lihat saham, terus tidur lagi.
1: Kagak.
0: Gitu doang.
1: Enggak lah.
0: Tapi kamu tadi bang? Tahu nih kayaknya mau nanam saham deh ya.
1: Kagak. Ah, tidur lagi.
0: Iya kayaknya nih gitu sih.
1: Tuh. Karena anjlok makanya tidur lagi tuh. Makanya tidur lagi karena anjlok ya. Aduh udahlah, tinggallah gitu. Mana nyeloneng tidurnya sampai sore.
0: Gitu. Aduh, tapi okay, ya okay. Buat kamu teman produ yang morning person keren sih. Apalagi keren, yang keren, mungkin keren. Kerjanya sampai malam tapi paginya tuh bangunnya pagi gitu, keren sih.
1: Enggak, definisi bangun pagi, definisi morning person tuh kayak gimana sih?
0: Definisi morning person ya bangun pagi dan aktivitasnya dari pagi.
1: Oh gitu, walaupun cuma melek doang bukan morning person ya?
0: Bukan, itu bukan. Gitu.
1: Ya, gak jadi deh.
0: Itu melek pagi iya, tapi abis itu tidur lagi kan?
1: Iya, ya gak apa-apa dong
0: ya, tidur ya, lagi, gak apa-apa.
1: Kan gak salah juga.
0: Iya sih, berarti kamu morning person tapi melek aja.
1: Melek aja. Terus masak lagi. Juga kadang. Kadang masak juga.
0: Enggak, itu baru kemarin aja kan kamu masak.
1: Gur.
0: Masak air buat mandi lagi.
1: Biar matang.
0: Aduh. Wow, meleleh dong. Melted aduh. Dong kalau kayak gitu.
1: Oke. Okay. Brady itu masih di sini ya ternyata.
0: Iya nih, kayaknya Brady itu lagi free time banget ya. Ini jadi waktunya lagi banyak jadi
1: rumah kedua.
0: Bener kayak 11-12 sama Brady Rifki lah.
1: Bedanya Brady Rifki sampai malam betah.
0: Iya dari subuh loh, dari sepada coba sampai jaga malam, buset.
1: Buset.
0: Kalau kata dia rumah kedua sih ini. Kantor tuh rumah kedua buat dia.
1: Tapi gitu. Semuanya kayak gitu gak sih? Yeah. Kantor tuh ibarat rumah kedua kita gitu.
0: Iya sih, karena
1: berapa hampir, persennya, hampir iya, semua persennya kita berada kita di kantor di,
0: betul, yeah, kan? Benar banget.
2: Kita putar lagunya dari Fabio Asher, rumah kedua.
0: Rumah tinggal, rumah tinggal
1: rumah kedua sih.
0: Tempat tinggal, aduh, rumah singgah, rumah tinggal.
1: Oh rumah.
0: Aduh. Jangan aku mau puterin lagu.
1: Diri.
0: Enggak mau. Rumah ke rumah.
1: Oh India, oke boleh.
0: Iya kan.
1: Rumah ke rumah.
0: Karena
1: ini
0: ya door
1: to door ya.
0: Benar, lebih ke rentenir sih.
1: Kan rumah ke rumah.
0: Pakai yang pakai buku itu loh, Bray. Iya kan? Banyak. Wih, rame loh ini hari ini.
1: Eh?
0: Hari ini rame Salfok.
1: Oh,
0: di sekitar kita rame.
1: Di sekitar kita. Oke.
0: Oke. Kita oke deh teman Pro 2.
1: Sapa teman Pro 2 dulu enggak nih?
0: Oke.
1: Boleh ya? Di WhatsApp ini ada Theodorus Yudhistira dari Magelang ya. Yang join WhatsApp sore hari ini kasih info aja sebenarnya terkait MPLS PDB, MLS ya, SMA Taraki, sorry.
0: Waalaikumsalam, Brady Do, hati-hati di jalan, terima kasih.
1: Yep. MPLS SMA Tarakanita di Magelang katanya ditutup meriah dengan amazing race dan edukasi di lapangan. Oh,
0: keren nih MPLS-nya.
1: Aku nggak tahu sih sekarang generasi sekarang ya ini MPLS-nya model kayak gimana? Kalau dulu MPLS tuh apalagi waktu COVID ya. Beda tuh, COVID serba digital
0: iya
1: sih. Kayak kenalan aja, disuruh kenalan satu angkatan bayangin.
0: Iya bener,
1: satu
0: tapi
1: angkatan itu by VC, video call, kalau aku ya.
0: Oh.
1: Dan harus ada screen recordnya.
0: Satu bayangin. Angkatan emang cukup video call?
1: Bukan, satu-satu. Kita tau gak sih, kita disuruh kan ya COVID gak tatap muka ya, tapi biar kenal gitu kan. Kita disuruh video call satu persatu sampai satu angkatan.
0: Buset, PR berarti, ya.
1: Serius, itu
0: itu harus satu ada angkatan bukan satu kelompok.
1: Satu angkatan, biar kenal semua.
0: Terus jadi, yuk kenalan satu angkatan.
1: Satu angkatan, itu by VC. Bayangin kayak kita belum buset. Kita belum pernah tatap muka, belum pernah ketemu, belum pernah kenalan. First impress tuh dari video call WhatsApp.
0: Ya ampun, repot banget tuh kalau satu angkatan
1: harus ada
0: di VC.
1: Ada buktinya berupa screen record.
0: Sampai memori habis kali ya kalau 200 gitu perangkatan coba. Ya ampun banyak banget.
1: Ada ini waktunya juga minimal berapa menit gitu. 70
0: angkatan. Oh ya, gak banyak ya.
1: 70 enggak terlalu banyak. Yes,
0: tapi tetap aja tuh 70 nge-VC satu-satu PR juga ya.
1: Iya.
0: Tapi ya sebenarnya kalau MPLS kuliah, bukan MPLS enggak sih kalau kita
1: kita apa ya?
0: Dulu kalau di kampusku namanya inisiasi. Kan ada juga ospek misalnya MPLS gitu. Kalau kamu apa?
1: MPLS deh kayaknya.
0: Oh, MPLS ya. Ya itu pokoknya itulah ya teman pro 2 ya, kalau dulu kebagian COVID jadinya online, kenalan online, teori materi online, tugas online. Kerjanya jadi bikin video aja selama
1: video.
0: Ospek itu.
1: Ya, suruh video juga.
0: Bahkan kampus ospek tour itu online dong.
1: Oh iya. Seru dong. Maksudnya seru enggak ya?
0: Tapi kalau aku enggak ada robot gitu sih.
1: Oh gitu. Aku dulu enggak ada kampus tour online ya. Jadi ya udah enggak ngerti. Ini bentuk kampusnya kayak gimana dalamnya.
0: Iya, benar sih.
1: Dan ya waktu udah boleh tatap muka baru tahu. Itu di semester berapa ya? Aku lupa ya. Semester 2, semester 3.
0: Iya, semester 2 baru ya? Masuk
1: berarti
0: kuliah
1: satu semester
0: offline
1: itu full
0: kayaknya.
1: Online kayaknya.
0: Full online.
1: Jadi
0: makanya
1: enggak ngerti lah.
0: Benar. Terus kayak semester 2 udah apa sih namanya, hybrid. Jujur
1: hybrid.
0: Masih hybrid sih.
1: Masih
0: terus
1: hybrid itu.
0: Semester 3 tuh full offline. Dan menurut aku dari berapa semester itu ya teman pro 2 ya, semester 3 paling gong sih.
1: Kenapa?
0: Menurut aku paling susah semester 3. Bahkan IPK aku anjlok juga di semester 3. Jujur. Dan itu satu angkatan kayak gitu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Kok bisa ya?
0: Karena mungkin kan semester 3 kan mulai yang kayak kritis gitu loh, yang kayak metode penelitian, iya, terus yang filsafat, yang gitu-gitu. Jadi wah, otak udah mulai harus bekerja keras gitu. Apalagi kan pergantian dari SMA ke kuliah kan lumayan ya. Dan itu tuh benar-benar satu angkatan juga sih, ada juga sih yang IPK tinggi, tapi kebanyakan tuh pasti IPK-nya turun gitu di semester 3 aku.
1: Oke. Ya, yeah. Tapi semester 3 aja ya, setelahnya aman ya.
0: Lupa jujur. Tapi yang penting udah lulus ya, alhamdulillah teman pro 2 gitu lah ya. Nah, kamu juga boleh cerita-cerita teman pro 2 seputar MPLS, ospek kamu atau sekolah kamu, boleh ya cerita-cerita. Kira-kira ada cerita unik apa sih di dalamnya biar kita berdua denger ya teman pro 2 ya. Dan ada informasi juga dari Kak Timothy terkait berita-berita yang lagi hype dari rri.co.id. Makasih ya udah.
1: Nanti kita mungkin kasih info itu ya. Boleh lah.
0: Ini mah siang. Oh, siang ini.
1: Ya? Oh, salah. Yaudah, kalau gitu.
0: Besok kali ya. Oke deh, teman pro 2 masih dibuka ya sesi tanya. Kok tanya jawab sih? Sesi request lagunya sampai nanti jam 7 malam teman pro 2. Jadi kamu boleh mau request lagu apa aja. Atau mau sharing-sharing. Atau mau curcol. Atau mau marah-marah.
1: Jangan marah-marah.
0: Jangan ya marah-marah. Jangan marahin kita ya teman pro 2. Oke deh, puterin lagu dulu yang enak buat dengerin sore-sore gini sambil kamu nikmatin kopi kamu dan cemilan kamu
1: ya.
0: Itu sambil
1: senjanya indah gak nih sore hari ini kira-kira?
0: Aduh, gak tahu lagi.
1: Kayaknya indah deh kalau memang gak mendung, gak hujan.
0: Betul, tapi lagi cerah sih teman pro 2. Jadi semoga kamu juga lagi ngecil sekarang sambil minum kopi dan cemil-cemil aja. Boleh ya, papin dong foto kamu lagi nyanset atau lagi makan apa sore ini teman pro 2.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, pernah kebayang gak sih kalau bumi itu kayak rumah besar? Kita tinggal, makan, tidur, healing, semuanya dari bumi. Tapi coba lihat sekitar. Sampah makin numpuk, sungai makin kotor, cuaca makin gak jelas. Kalau rumah kita udah kotor, betah gak sih tinggal di situ? Sekarang banyak banget bencana yang datang tiba-tiba. Banjir, tanah longsor, bahkan gunung meletus. Tapi ingat, banyak dari itu bukan cuma faktor alam. Kita juga punya andil besar di dalamnya. Buang sampah sembarangan, nebang pohon tanpa mikir, cuek sama lingkungan, kecil sih, tapi efeknya gede banget. Nah, mulai dari kita dulu yuk. Gak perlu yang ribet. Kayak misalnya nih, kurangi sampah plastik, jangan buang sampah ke sungai, tanam pohon atau rawat tanaman di rumah, laporkan kalau ada titik rawan bencana di sekitar kamu, dan yang paling penting, tetap peka sama kondisi cuaca dan lingkungan. Jadi ingat ya teman Pro 2, save nature, save future. Mulai dari langkah kecilmu hari ini, karena masa depan bumi ada di tangan kamu. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Kasih informasi dulu di sore ceria ini teman Pro 2 tentang ada YouTube nih teman Pro 2.
1: YouTube ini bagi kamu yang suka nonton YouTube ya. Tapi ini mungkin ada aturan baru teman Pro 2.
0: Benar banget, YouTube sekarang semakin ketat ya teman Pro 2.
1: Kayaknya kemarin Spotify ketat, terus YouTube ketat sekarang karena AI.
0: Kalau
1: lagi
0: AI ya, aduh AI. Sudah mulai di udah mulai pro kontra ya AI ya teman Pro 2 ya.
1: Oke. Nah, jadi ada info teman Pro 2 terkait YouTube yang katanya perbarui aturan monetisasi, perketat konten AI berkualitas rendah dan minim usaha. Jadi mungkin di ini ya filtering lagi ya terkait konten-konten yang berbau AI tapi yang kualitasnya rendah aja katanya. Gitu, yang mungkin full AI
0: minim
1: kali
0: usaha
1: ya.
0: Minim usaha ya, iya sih,
1: jadi full AI gitu ya. Ternyata YouTube teman Pro 2 ini resmi memperbarui aturan monetisasi program mitra YouTube atau YPP, YouTube Partner Program ya. Dan lewat kebijakan baru ini, sejumlah konten berbasis AI yang dinilai minim usaha, mungkin terus berulang juga dan kurang orisinal, tidak lagi memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari platform. Ya juga ya, kalau buatan AI terus nanti menghasilkan uang enak banget ya.
0: Jadi itu ya, ya benar banget bisa membunuh kreativitas juga.
1: Kreator-kreator ya.
0: Buat teman-teman YouTuber yang mungkin effort yang sampai maksudnya editannya tuh keren banget gitu
1: bener.
0: Dan by human ya teman Pro 2 bisa terkalahkan sama AI itu agak kurang fair gitu ya.
1: Tidak adil. Ya. Lalu lewat pembaruan kebijakan di laman resminya YouTube ya teman Pro 2 ini, mereka menjelaskan bahwa penggunaan AI tetap diperbolehkan sebagai alat bantu kreatif aja. Alat bantu ya. Namun, konten yang diproduksi secara massal ini menggunakan template yang sama, hanya mengulang format serupa, atau sekedar mereproduksi konten tanpa nilai tambah bisa kehilangan akses monetisasinya. Jadi tadi, hanya video konten produksi yang pakai template yang sama, terus formatnya diulang-ulang, terus sekedar konten tanpa nilai tambah lah ya, ini
0: benar
1: bakal kehilangan akses monetisasinya, jadi gak bisa menghasilkan uang teman Pro 2. Dan bukan cuma itu, video tutorial yang hanya copy paste aja ya atau menyalin konten orang lain tanpa unsur originalitasnya juga beresiko tidak lolos YPP, YPP ya. Hal yang sama berlaku untuk konten yang sengaja dibuat untuk memancing emosi penonton, seperti video penyelamatan hewan yang direkayasa demi mengejar jumlah penayangan pun juga itu nggak ori ya.
0: Waduh, yang clickbait gitu kali ya, dan yang isi kontennya mungkin tadi full AI dan malah apa namanya nggak, aduh apa ya, agak-agak useless gitu ya, jadinya kurang bagus sih emang sih, dan kadang ganggu aja gitu, ganggu timeline YouTube kayak, gitu.
1: Apalagi sekarang tuh jujur susah banget ya sih antara membedakan
0: bedain antara AI
1: dan ini
0: real.
1: Ori.
0: Iya.
1: Gimana sih
0: jujur
1: susah banget. Kayak soalnya AI sekarang tuh dia benar-benar kayak real sih. Kebanyakan ya kayak real.
0: Dan iya, dan sekarang tuh bahkan buka YouTube aja tuh yang muncul bukan video YouTube tapi shortnya dulu,
1: shortnya
0: YouTube
1: dulu.
0: Shortnya baru video yang durasi panjangnya gitu loh. Dan itu kebanyakan AI bener sih. Tapi emang langkah YouTube ini bagus ya teman Pro 2 ya, biar kita juga gak gampang terkelabui gitu ya kalau ini tuh sebenarnya fake dan ternyata buatan AI gitu teman Pro 2. Bahkan YouTube juga membatasi apa tuh monetisasi untuk konten yang menggunakan persona AI teman Pro 2 atau representasi seseorang guna membahas topik yang sensitif kayak keuangan, hukum, kesehatan dan medis juga teman Pro 2. Nah, menurut YouTube juga nih teman Pro 2 ya, pembaruan ini dilakukan untuk memastikan program monetisasi lebih fokus pada konten yang original aja dan yang kreatif serta juga bisa memberi nilai tambah bagi penonton teman Pro 2.
1: Nah,
0: pokoknya yang
1: bagus.
0: Good aja gitu ya, yang mungkin mengedukasi dan konten-konten hiburan tapi bukan yang negatif.
1: Betul
0: gitu.
1: Teman Pro 2.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala ya.
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok diselat terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

0: informasi selanjutnya teman Produa, sebelum kita break azan maghrib ya.
1: Oke.
0: Datang dari Jennie Blackpink, tapi sekarang lagi Jennie sih, Jennie. Karena bukan Blackpink dulu ya, Jennie lagi solo ya teman Produa ya.
1: Oke, kenapa nih
0: ternyata Jennie resmi rilis single solo dan MV barunya judulnya Less Than A Lover. Wow, dia comeback ya. Tapi Jennie sih menurut aku selalu gong sih kalau dia lagi solo, karena lagunya juga semuanya pada hype dan keren-keren banget. Bahkan kalau dia duet, itu juga duetnya tuh sama kayak penyanyi top gitu, kayak The Weeknd gitu-gitu, keren deh.
1: Tapi rata-rata Blackpink ini ya solo ya, bisa solo.
0: Iya, iya dong, biar keren bisa sih menerbangkan masing-masing.
1: Oke, gokil.
0: Jennie resmi merilis video musik terbarunya teman Produa, Less Than A Lover, single solo terbarunya yang mengusung nuansa musim panas dengan sentuhan lofi gitar, vintage electric keyboard, dan vokal yang lebih lembut dibandingkan rilisan sebelumnya teman Produa. Lagu ini juga menjadi salah satu karya paling personal karena Jennie terlibat langsung dalam penulisan lirik, penyutradaraan video musik, sampai proses produksi secara keseluruhan loh teman Produa. Nah,
1: oke,
0: gimana? Kenapa sih kenapa, Des?
1: Rasanya tuh cegukan-cegukan gitu loh. Nggak tahu
0: lanjut ya.
1: Oke, lanjut.
0: Des suka kayak gitu. MV ini teman Produa direkam di berbagai lokasi di Spanyol saat negara itu tengah mengalami gelombang panas teman Produa. Mengusung visual bergaya film 16mm retro, video ini mengikuti perjalanan emosional dua karakter yang melintasi jalanan pesisir, tebing pantai, dan landscape musim panas yang sinematik teman Produa. Model asal Taiwan ya nih ya, Nah Kai turut tampil sebagai lawan jenis Jennie dalam video klip ini teman Produa.
1: Oke, nah sebelum dirilis secara resmi ya teman Produa, Less Than A Lover ini lebih dulu dibawakan oleh Jennie di sejumlah festival musik internasional seperti Governors Ball, Roskill, ada Open Air, dan Mad Cool Festival. Yang sebelumnya finally akhirnya hadir dalam versi studio lengkap beserta video musiknya teman Produa. Sudah ada MV-nya juga ya.
0: Midi.
1: Ini Less Than A Lover.

0: Channel resminya Jenith Mempro 2.
1: Yoi.
0: Yes.
1: Oke deh. Habis ini kita break azan maghrib dulu ya, okay, teman Pro 2. Jadi kamu boleh stay tune terus dulu di sini karena kita bakalan sajiin pastinya lagu-lagu enak sampai nanti jam
0: 7 dong.
1: Yoi.
0: Jam 7. Habis ini kita maghrib dulu teman Pro 2. Buat kamu masih boleh request lagu,
1: boleh
0: ya.
1: Boleh dong.
0: Nanti kita jumpa lagi di Batik Bastingka dan Karya Anak Muda dari jam 6 sampai jam 7 malam.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.
1: Tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan, tangan.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, yo, teman Pro 2, kita comeback lagi di jam berapa ini, Tika? 16.
1: Jam 6 lebih 16, 16 teman ya?
0: Sorry,
1: Pro 2.
0: 18.16. Alright, teman Pro 2, kita sapa-sapa dulu kali ya. Teman Pro 2 yang ada di WhatsApp ini tadi ada Ninda. Ini dari yang mana ya, Tika?
1: Gimana?
0: Ternyata banyak
1: sih?
0: Ya. Ini just info aja sih sebenarnya dari Ninda ya, terkait pemenang Abang None ini ya. Jakarta Barat 2026, katanya dia akan mewakili Abang None tingkat provinsi Jakarta di tanggal 25 September 2026 mendatang.
1: Wow.
0: Bareng Bang Gani. Terus Oke, cuma itu sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Terkait Abang None aja di Jakarta Barat 2026.
1: Makasih ya Kak Ninda info-infonya. Lanjut lagi ada siapa, Des?
0: Lanjut lagi. Aduh, sakit ini di cakar tiga ya, teman berdua ya.
1: Dia yang ngisengin aku.
0: Parah. Merah nih lihat. Merah nih. No.
1: Enggak bisa lihat, teman berdua.
0: Nih, merah nih. Aduh.
1: Makanya jangan iseng dong.
0: Ya, siapa yang ngisok?
1: Kamu. Enak aja dia tadi. Tuh kan dia tuh malah nyalahin, males.
0: Apa anda? Oke, lanjut lagi dari Zahra. Selamat sore Kak Detik. Sore. Ini sore menjelang malam ya. Petang tepatnya ya. Selamat petang juga Zahra. Zahra Kalila ini katanya.
1: Oke.
0: Mau request lagu aja dari The Tempers Trap Sweet Disposition.
1: Hah? Apa? Ulang.
0: The Temper Trap. Ini
1: The
0: Temper Trap.
1: The Temper Trap.
0: Temper.
1: Oh, jujur kayak belum pernah deh aku dengerin.
0: Cuma ada deh kayak ada.
1: Susah banget judul lagunya.
0: Enak buat nyenja. Sebenarnya tadi
1: judulnya tuh apa?
0: Sweet Disposition.
1: Sweet Disposition.
0: Yes, you. Didi ini nih. No.
1: This.
0: Nah, coba kita cek dulu. Kayaknya dulu ada deh.
1: Ini
0: ya.
1: The Temper Trap.
0: The Temper Trap, man. Ini enak lagunya. Oke, nanti diputerin sama Tika ya.
1: Yoi.
0: Zahra Kalila. Mungkin ada lagi, Tika?
1: Ada lagi dari Rio.
0: Rio
1: siapa nih?
0: Oke.
1: Iya kan? Dari Rio katanya, selamat sore Kak, mau request lagu.
0: Oh, request lagu apa nih?
1: Request lagunya Lomba Sihir Yang Melompat Lebih Tinggi dong. Boleh gak sih putar itu Kak?
0: Oke.
1: Boleh.
0: Ini kemarin juara chat ini.
1: Oh iya, betul.
0: Melompat Lebih Tinggi Lomba
1: minggu
0: Sihir.
1: Minggu ini ya?
0: Minggu ini, minggu kemarin.
1: Oh iya,
0: minggu kemarin.
1: Minggu ini siapa deh yang menang?
0: Coba nanti kita cek dulu ya.
1: Oke.
0: Kayaknya harusnya sama.
1: Oh sama, ya kadang sama sih emang.
0: Iya kan?
1: Oh.
0: Iya. Makanya sering-sering request lagu ya, teman berdua ya.
1: Betul. Yes. Oke, thank you Rio ya udah request lagu ya.
0: Kalau yang pemenang manca siapa sih? Minggu kemarin ya.
1: Minggu kemarin.
0: Kalau minggu ini deh, nanti lah. Besok
1: surprise
0: ya.
1: Dong.
0: Minggu kemarin berarti ya.
1: Minggu kemarin tuh Ariana Grande.
0: Yang
1: Hate That I Made You Love Me.
0: Oh, oke.
1: Kalau minggu ini ada juga Taylor Swift nanti I Knew It I Knew You.
0: Oke.
1: Kok udah spoiler sih?
0: Kan berbesok.
1: Ya udah enggak apa-apa, tapi kan ada new entry juga.
0: Oh iya, oke.
1: Pokoknya surprise lah ya teman Pro 2. Oke deh, buat kamu yang mau request lagu masih bisa ya teman Pro 2 ya. Langsung WhatsApp aja di 081-327-866-966. Kita bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Dan sekarang kita lempar dulu segmen ini teman Pro 2 ke segmen Batik
0: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda.
1: Kamu lagi di segmen Batik
0: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
0: Bareng Desva,
1: Atika juga.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yuk. Ih.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
0: Ya balik ke kampung.
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Cinta. Balik lagi teman Brodo di Batik, bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Yes, yuk kita bakal bahas sesuatu yang gak jauh-jauh dari kita sebagai anak muda ya teman Brodo. Gak lain dan gak bukan, biasanya apa sih? Film ya?
0: Film, lagi film, dan
1: lagu,
0: lagi.
1: Terus sosmed, terus nongki, terus
0: kopi.
1: Kopi, terus
0: makanan yang lagi viral.
1: Terus mulu ya. Pokoknya banyak ya teman Brodo yang relate buat kita sebagai anak muda. Nah, salah satunya adalah ada film Avengers Doomsday. Nah, ini mungkin Tika suka banget sih.
0: Banget lah, aku tuh suka Avenger tahu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sukanya apa biasanya Avengers-nya?
0: Sukanya Captain America.
1: Woi, kenapa?
0: Itu Marvel.
1: Kenapa
0: sih?
1: Iya kan dia termasuk.
0: Sama kan? Karena keren.
1: Keren.
0: Merah gitu kan, dia warnanya merah gitu. Merah-merah terus campur apa
1: dia ya? Dia miru.
0: Merah-biru.
1: Biru.
0: Iya sih.
1: Biru.
0: Ya pokoknya karena dia keren aja menurut aku.
1: Oke, okay, tapi kali ini Avengers Doomsday ya. Ini ada infonya bakal, kok bakal ya. Catat penjualan tiket pre-sale hampir, ini banyak, 16,5 US dollar.
0: 5 juta.
1: Iya, sorry, 16,5 juta US dollar ya. Meski baru tayang di bulan Desember kemarin teman Pro 2. Kok kemarin, besok, Desember besok. Okay. Avengers Doomsday langsung tancap gas di penjualan tiket ya di hari pertama pre-sale. Film terbaru Marvel Studios ini berhasil meraup 16,5 juta dolar US dollar ya, atau sekitar 296 miliar rupiah.
0: Waduh.
1: Dari penjualan tiket di sekitar 1000 bioskop di Amerika Utara yang telah membuka penjualan untuk format premium ya. Oke, ini film di ada tiket pre-sale-nya gitu ya.
0: Jadi maksudnya gimana nih? Dia tayang kan?
1: Tayangnya masih
0: nanti. Oh, di IMAX itu ya?
1: Masih nanti.
0: Tapi
1: di bioskop juga.
0: Iya, IMAX kan?
1: IMAX juga?
0: Iya, di bioskop IMAX kan?
1: Yes.
0: Dan dia tiket pre-sale, maksudnya dia udah ada tiket pre-sale-nya nih
1: ada,
0: sekarang?
1: Iya, film, tapi dia ada tiket pre-sale gimana?
0: Berarti segong itu dong kalau sampai ada pre-sale-nya, padahal masih Desember tayangnya.
1: Masih Desember ya?
0: Iya.
1: Dan menurut laporan Variety ya, ini katanya angka tersebut dua kali lebih tinggi dibanding hari pertama pre-sale Deadpool and Wolverine ya di tahun 2024. Meski saat itu penjualan tiketnya sudah dibuka untuk seluruh format, sejumlah jadwal tayang premium di tanggal 17 hingga 18 Desember juga dilaporkan hampir habis terjual, sehingga sejumlah jaringan bioskop mulai menambah jam tayang untuk periode libur Natal. Ya sih, pokoknya di hari-hari apa ya, hari-hari besar lah ya.
0: Betul, betul.
1: Ini karena banyak mungkin yang libur dan lain sebagainya, jadi cocok banget gitu ya. Nah, menariknya capaian itu diraih tanpa kontribusi IMAX.
0: Oh gitu. Tapi by the way, IMAX tuh maksudnya IMAX tuh sama nggak sih sama XX1?
1: Atau mirip-mirip
0: sama atau
1: ya?
0: Beda ya, soalnya aku pernah lihat sih kayak jadi di bioskopnya itu ya tulisannya
1: IMAX gitu ya.
0: Iya, IMAX, XX1 terus IMAX gitu loh, sama atau
1: okay,
0: beda sih.
1: Okay, perbedaan XX1 dan
0: oh
1: IMAX.
0: Ya sama
1: ya?
0: Cuman IMAX tuh lebih banyak kalau nggak salah itunya
1: apa ya,
0: kursinya lebih banyak IMAX. Iya, dan dia kalau nggak salah ya teman Pro 2, IMAX nih kualitasnya lebih bagus buat
1: gitu
0: nonton. Iya. Jadi kayak dia mungkin lebih apa ya, lebih canggih lah ya tuh. Dia lebih canggih daripada si bioskop yang biasa kita tonton itu. Jadi biasanya buat film-film yang action yang mungkin ada tembak-tembakannya, nah itu nontonnya
1: lebih,
0: di
1: lebih
0: IMAX.
1: Lebih berasa ya,
0: betul.
1: Lebih enak ya. Oke, nah tadi tanpa kontribusi IMAX. Nah, seluruh layar IMAX di pekan perilisannya ini telah lebih dulu dipesan secara eksklusif oleh film Dune Part 3 ya selama 3 minggu. Dan sebagai alternatif, Disney ini juga memperkenalkan Infinity Vision, sertifikasi bagi bioskop yang memenuhi standar teknis premium. Disutradarai oleh Joe dan Anthony Russo, Avengers Doomsday ini akan mempertemukan karakter Avengers ya. Ada X-Men, terus para pahlawan dari berbagai semesta Marvel, terus dan lain-lain. Ada banyak ternyata teman-teman. Ini perkumpulan para pahlawan kali ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Dan pastinya film ini dijadwalkan tayang di tanggal 18 Desember 2026 ya.
0: Wow.
1: Disusul nantinya Avengers Secret Wars ini di tahun 2027. Wow, ternyata ya sudah banyak yang pesen ya tiket presale-nya. Hingga tadi hampir 16,5 juta US dollar teman bro dua.
0: Tapi dia pada antusias ya untuk menyambut.
1: Memang film Avengers dari dulu tuh mengesankan ya.
0: Iya,
1: buat yang suka bener. Avengers,
0: betul,
1: suka
0: betul.
1: Film action.
0: Pasti suka
1: kayak Tika sih, kayak suka banget.
0: Iya.
1: Udah kamu ini tiket presale ya.
0: Nanti aku beli presale, aku juga nontonnya di IMAX biar biar puas ya teman bro dua. Oke deh, kasih lagu dulu buat kamu teman bro dua. Itu tadi ya informasi tentang Avengers Doomsday. Jadi buat kamu yang menanti-nantikan, coba cek dulu sekarang udah ada presale-nya belum sih teman bro dua. Coba kamu cek ya.

0: Saatnya detik pamit undur diri dari hari ini dan minggu ini teman Prodo ya. Kita see you lagi next week insyaallah teman Prodo. Jadi buat kamu happy weekend ya. Dan happy makasih weekend juga udah dengerin detik dari hari Senin sampai hari Jumat teman Prodo. Maaf ya kalau kita ada kurangnya teman Prodo ya. Terus dengerin detik setiap hari Senin sampai Jumat ya teman Prodo, jam 3 sampai jam 7 malam.
1: Yos, bener banget teman Prodo. Dan seperti biasanya tepat pukul 19 ya, ini teman Prodo. Habis ini akan ada MLC atau Music Live Chat bareng RRI Prodo Jakarta. Nanti di sana ada duo Antonia dan hostnya bareng sama Angga ya di sana.
0: Oke, teman Prodo. Kalau gitu detik pamit undur diri, happy weekend buat kamu. Terima kasih yang sudah join. Bye bye.
1: See you.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105, di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadun.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datengnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk project mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya betul.
0: Wah, seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kadona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Ya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu. Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman jadi jadiin profesi.
1: Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya ke-distract gitu. Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya, dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu.
0: Gak pernah
1: saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: gimana, udah mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Uh-uh, kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: apapun
1: suka. Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, yeah. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya,
1: zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
0: Oke. Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful. Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya folk soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu
0: gitu.
1: Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mau terjebak. Jangan mikir, ah udah lama, itu ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran itu sih. Gak? Penasaran enggak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Mm-hmm. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu.
0: Okay.
1: Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Okay. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp.
0: Bener.
1: Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak foto entah cuman
1: apa? Cuman jembatan gitu ya.
0: Gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan denganku kan.
1: Iya, aduh.
0: Nah, kan ini tadi

0: sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita
0: sama
1: gitu.
0: Kasih ya. link kamu lagi nyanyi,
1: mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2 lagi surprise. Nanti
0: Sebenarnya udah dibikin cuma belum di-upload.
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Oke, okay, jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman pro 2. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman pro 2 ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin
1: enggak
0: seminggu
1: gitu
0: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Jadi satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada gitaris saya, itu juga ada di sini nih Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana gitu ya?
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran
1: jadi,
0: seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, dan muda ya, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada gak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun gak masalah gitu ya. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya. Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah, kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku.
1: Sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya.
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu,
0: kayak
1: gitu. Ya?
0: Ya sempet kayak gitu. Ah, jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren tuh. Boleh. Ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita amin, afirmasi dulu
1: iya,
0: aja.
1: Iya, kita amin nih, kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi
0: kejadian.
1: Tapi sebenarnya circle-nya masih...
0: Gak jauh-jauh,
1: gak jauh-jauh
0: kan?
1: Nih. Nah, itu, iya. Makanya kan aku bilang sedang.
0: Sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main keeper 2, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin. Soalnya dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar. Benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram tadi bisa sebutin lagi?
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya. Di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati, salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya, dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: ngobrol. Iya, makasih juga Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut.
0: Takut ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget. Sukses sekali buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Wow, udah dong Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf mas, bisa saya lihat tiketnya mas?
1: Oh siap, ini pak tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya mas ya.
1: Monggo.
2: Maaf mas, ini tiket mas tidak bisa di scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh mas.
0: Gimana ini Sul?
1: Ntar dulu Preti, ini aku juga bingung.
2: Bentar, maaf mas, kalau boleh tahu masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh mas?
1: Gini loh pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya pak ya?
2: Gini wae mas, tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan mas. Yaudah, sana, silakan mas dan mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Berarti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Penyanyi dan aktris Mikha Tambayong merilis single terbaru berjudul Jalan Tengah bersama Rai Putra pada 17 Juli 2026 di bawah My Music Records Teman Pro 2. Lagu ciptaan Rai Putra, Anka, Diof, dan Wizzy ini mengangkat tema Mature Break Up tentang dua orang yang memilih berpisah karena menyadari perbedaan yang tak lagi bisa disatukan. Kolaborasi ini menjadi momen spesial bagi Mikha karena mewujudkan impiannya berduet dengan Rai sejak 2008 Teman Pro 2. Video musik garapan model ini turut memperkuat pesan lagu yang kini sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital dan kanal YouTube Mikha Tambayong.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, film Avengers Doomsday merupakan sequel dari Avengers Endgame yang diproduksi oleh Marvel Studios dan disutradarai oleh Joe serta Anthony Russo. Dibintangi oleh Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, dan Pedro Pascal, film ke-39 ini dalam Marvel Cinematic Universe dijadwalkan tayang di Amerika Serikat pada tanggal 18 Desember 2026, sementara jadwal penayangan di Indonesia masih menunggu pengumuman resmi. Mengambil latar setelah peristiwa Thunderbolts, Avengers Doomsday mengisahkan para pahlawan dari berbagai semesta, termasuk Avengers, Wakanda, Fantastic Four, dan X-Men yang bersatu menghadapi ancaman Doctor Doom. Cuplikan perdana yang dirilis pada tanggal 20 Juli 2026 langsung menarik perhatian penggemar karena film ini akan menjadi bagian penting dari fase 6 MCU sekaligus membuka jalan menuju kisah Avengers Secret Wars.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Selamat malam teman berdua. Ketemu lagi sama Jaja Majenta menemani kamu di Jaga Malam Zona Nyaman di malam hari ini. Kemarin malam udah ketemu, sekarang ketemu lagi. Gimana kabar kamu teman berdua? Semoga kamu selalu happy, selalu baik, dan selalu dikelilingi kabar-kabar yang membuat kamu baik dan pastinya bahagia. Seperti biasa di malam hari ini akan ada tamu spesial yang akan ngobrol-ngobrol dulu di studio dari Pro 2 FM Solo ya. Kamu boleh banget yang mau tanya-tanya sama tamu spesial nanti dari mana teman Pro 2? Ditunggu saja. Boleh ya, sudah dibuka WhatsApp-nya 081-327-866-966. Jangan kemana-mana, di sini aja Cemat Cinta nemenin kamu sampai nanti tengah malam. I'll be back after some hits 92. Ada Pamungkas dengan Kenangan Manis.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong, siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Yes, teman berdua, seperti yang udah aku spill tadi ya, akan kedatangan tamu spesial di malam hari ini yang ngobrol-ngobrol di studio Pro 2 FM Solo. Ada teman-teman dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Selamat malam, teman-teman.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ada Kak Ikin. Mesti dicek dulu mic-nya, ditarik sih berarti. Di ini aja itunya enggak apa-apa, Kak. Stand mic-nya berat ya? Bisa enggak? Oke, boleh.
2: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam, Mas JJ saya.
2: Oh, Mas JJ. Oh iya, sorry.
0: Jadi kita udah kenalan ya, Kak, ya berarti ya.
2: Oh iya. Apa ini baru pertama kali ya, jadi okay. Masih belum apa? Masih gugup lah.
0: Iya, oke.
2: Mas, perkenalkan saya, yes. Mas Ikin dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Saya sebagai BLT Ketua PKBI Cabang Kota Solo.
0: Oke.
2: Terus selanjutnya saya perkenalkan Kak Ida. Ini sebagai
0: apa nih, Kak Ida ya berarti ya.
3: Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam.
3: Perkenalkan seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Ikin dan Mas Cici ya. Saya Ida dari Divisi Riset dan Pelatihan PKBI Cabang Kota Surakarta. Sebelum saya lanjut perkenalan, mungkin sudah lewat sehari kemarin, Selamat Hari Anak Indonesia.
0: Iya.
3: Yang ke-42.
0: Yang
3: ke-42. Semoga anak Indonesia berkembang sehat mental dan fisiknya dengan segala perkembangan yang ada di Indonesia ini.
0: Amin. Oke, bisa lanjut berarti Kak Jenny ya.
4: Iya.
0: Halo Kak Jenny.
4: Halo teman-teman semua, aku Jenny sebagai relawan PKBI di Solo. Dan saya bersama teman saya, teman baru saya.
5: Kita baru kenal nih sebenarnya.
0: Oh, baru kenal.
4: Ya, baru kenal nih, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
5: Karena dia baru.
0: Oke.
5: Karena saya
0: udah
5: agak rumitan ya.
0: Oke. Berarti baru ketemu di RRI sini?
4: Iya, betul.
0: Enggak serius enggak sih?
4: Serius.
0: Masa sih? Kok bisa gitu?
4: Kok bisa dong?
5: Kita yang berbeda.
0: Oh, gitu.
5: Jadi angkatan kita tidak hanya sekolah aja yang ada angkatan.
0: Iya.
5: Tapi di PKBI itu pun juga ada angkatannya, Kak.
0: Oke.
5: Mungkin saya, Kak Ikin, Kak Ida angkatan yang udah tua ya.
0: Oke.
5: Kalau Kak Ikin dari PKBI, sebenarnya saya sama Jenny itu dari remajanya.
4: Pilar gitu. PKBI. Iya,
5: tapi
4: betul.
5: Kita tetap di bawah naungannya PKBI.
0: Oh gitu. Oke. Berarti ini serius tadi baru ketemu di sini TV sama Jenny.
4: Serius.
0: Masa sih kok saya masih enggak percaya?
4: Serius.
5: Pertama kali bertemu, alhamdulillah langsung klik ya.
4: Iya, langsung klik.
0: Oh, oke. Okay.
4: Karena mungkin karena kita Gen Z ya.
0: Oh, sama-sama Gen Z berarti ya. Oke.
5: Sampai lupa kenalan.
0: Oh iya, kenalan dulu dong.
6: Nama aku Tiwi.
0: Ada Kak Tiwi juga, teman Pro 2 di sini ya, ramai banget. Kak Tiwi boleh ditarik aja mic-nya, dideketin lagi. Nah, sebenarnya PKB ini apa sih, teman-teman? Mau siapa dulu yang jawab?
4: Boleh.
0: Nanti boleh saling menambahkan ya. Dari Kak Ikin dulu, boleh?
2: Oke, terima kasih Kak Cici.
0: Yes.
2: Sebenarnya PKBI ini Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ya ini.
0: Oke.
2: Okay. Ini pada awalnya ini ceritanya awal pertama kali didirikan itu sama Pak Soeharto tahun 57 kalau saya tahun 57 itu.
0: Oke.
2: Okay. Karena dulu kan zaman dulu itu masih banyak anak ya, masih banyak anak, terus kehidupannya masih kekurangan karena Pak Soeharto itu sebagai pemimpin masyarakat, karena hatinya tergugah terus ada ide-ide supaya warga itu gak banyak anak ya jadinya dibikin program Keluarga Berencana Indonesia. Karena itu intinya dari Pak Soeharto itu supaya gak banyak anak.
0: Nah, oke.
2: Supaya gak banyak anak dibikin program Keluarga Berencana Indonesia itu.
0: Oke. Ada yang mau menambahkan?
2: Sebentar.
0: Oh, Pak Ikin masih dulu, boleh dong.
2: Dengan berjalannya waktu semakin tahun modern kan. Nah, perkembangan ini enggak mengurusi KB saja. Ini sudah menjurus ke dunia modern.
0: Oke.
2: Okay. Karena itu PKB ini sudah bergelut dengan kegiatan, berbagai macam kegiatan dari HIV/AIDS, kenakalan remaja, cash pro, dan berbagai macam kegiatan yang lainnya. Kayak gender sebagai kayak apa namanya itu, waria. Kita bisa juga mengedukasi waria, menarik waria biar kegiatannya itu bagus lah, enggak melenceng dari kegiatannya mereka itu.
0: Oke.
2: Banyak banget pokoknya program-program dari PKB itu, bukan untuk dua anak cukup, masih banyak banget kegiatannya. UMKM kalau bisa dijalankan bagus juga itu, kalau bisa menjalankan. Terus di samping itu atau klinik kesehatan untuk lansia, posyandu masuk juga itu.
0: Oke.
2: Ya, itu segelintir dari cerita PKBI.
0: Oke, kalau dari teman-teman yang mungkin Gen Z ya, dari yang remaja-remaja nih ya, bisa dijelaskan mungkin kepada Gen Z, Gen Z dengan bahasa bayi ya, lebih mudah.
4: Oke, bahasa bayi.
0: Oke, karena Gen Z, Gen Z sekarang pengennya bahasa bayi gitu-gitu, iya kan?
5: Iya sih, bahasa bayi yang gampang.
0: Ah, itu dia. Boleh gimana, Kak Tiwi?
5: Gini Kak J, dari aku ikut pertama kali ini tentang, sebenarnya aku taunya bukan PKBI dulu, tapi Pilar. Nah, jadi di Pilar itu kami direkrut. Nah, direkrut, dari direkrut itu kita diajarin nih tentang kesehatan, kesehatan remaja, terus masalah-masalah remaja itu apa aja, kayak gitu. Nah, dari situ ya seperti ada kayak kelas-kelas gitu ya, jadi biar kita lebih tahu. Terus dari situ juga akhirnya gimana caranya kita itu bisa ngajak teman-teman biar tahu juga nih. Masa kamu mau juga sih terjerumus kayak gini sendirian doang kamu taunya, ayo dong ikut ajakin teman-teman.
0: Oke.
5: Jadi ya kayak simbiosis mutualisme.
0: Oke.
5: Tahu lagi ke teman aku kayak gitu.
0: Jenny mau menambahkan?
4: Sudah.
0: Oh, sudah cukup.
4: Bicarakan semua.
0: Kak Ida mungkin.
3: Nggih. Saya tambahkan, jadi tadi dari Pak Ikin kan sudah menggambarkan terkait dengan PKBI. Dan kemudian Kak Tiwi menggambarkan terkait dengan Pilar. Sebenarnya seperti tadi kita adalah kelompok senior dan beliau adalah junior.
0: Gen Z.
3: Kalau yang senior itu pada sebagian besar masuk di PKBI. Kalau yang junior itu yang remaja itu masuknya ke pilar PKBI. Kenapa sih kita harus ngikutin remaja? Karena memang PKBI itu fokus utamanya pada keluarga. Dimana keluarga tidak hanya orang tua saja, tetapi juga ada anak. Dan anak tidak bisa selalu menggunakan bahasa orang tua. Tetapi harus ada anak yang mendekati atau mungkin teman sebaya yang bisa diterima informasinya. Karena itulah PKBI juga ada yang namanya Youth Center atau pilar PKBI tersebut. Karena memang di awal PKBI itu yang menjadi fokus utama dari gerakan PKBI itu adalah keluarga. Dimana ada dimensi kesehatan, kelahiran, pendidikan, kemudian juga ada kesejahteraan dan juga ada masa depan. Masa depan itulah remaja kita.
0: Oke. Tadi juga udah di mention juga sama Kak Ikin ya. Kalau biasanya kalau keluarga berencana itu pasti identik sama KB gitu-gitu. Ternyata itu tidak hanya itu, teman-teman berdua ya. Juga ada tadi juga sempat di mention juga sama Kak Tiwi kalau ada kenakalan remaja gitu-gitu. Dan nggak lepas dari biasanya pergaulan bebas ya ketika remaja ya. Oke, Kak Ikin deh. gimana kalau di zaman sekarang ini ya, di ya beberapa tahun terakhir inilah pergaulan remaja terus pergaulan bebas gitu ya, secara stigma negatif itu ini gimana nih risetnya dari PKB ini apakah ada?
2: Terima kasih Kak Cici.
0: Yes.
2: Sebenarnya kalau untuk membahas kan hari anak nasional yeah, yang membahas kenakalan remaja. Sebenarnya untuk kenakalan remaja itu untuk pergaulan bebas itu ya sebenarnya dari salah satunya lingkungan ya.
0: Oke.
2: Okay. Lingkungan itu mempengaruhi banget karena kita sebagai orang tua atau guru itu nggak bisa mengawasi tiap hari karena itu sudah kodratnya harus bermain di luar. Nah karena yeah. itu kita harus paling nggak untuk mengawasi anak-anak kita zaman sekarang ini wah agak kesusahan juga sebenarnya
0: yeah.
2: dari lingkungan terus dari media sosial dari berbagai pergaulan berbagai macam kegiatan kita cepet banget pengaruhnya pokoknya apalagi kalau lingkungan kita yang kurang pas mendukung wah itu cepet banget itu karena itu untuk pergaulan bebas nih banyak banget definisinya ya
0: yeah.
2: ya antara lain ya kita mendahulukan norma-norma agama
0: okay.
2: kalau di dalam apa lingkungan keagamaan ini norma agama yang malah salah satunya itu harus kuat norma agama itu.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Kalau di kota Solo seperti apa Mas Ikin? Apa ikut melihat juga di sekitar gitu kalau di sekitarnya Kak Ikin gimana nih situasinya?
2: Menurut saya di lingkungan kota Solo ini iya. agak lumayan saya.
0: Oke. Okay.
2: Saya sebagai apa? Pengamat atau saya di sebenarnya saya di pemerintahan juga.
0: Oke.
2: Okay. Uh-huh. Saya lihat untuk kondisi anak-anak kota Solo ini agak rawan karena okay. apa ya di lingkungan itu semacam energi

0: modelnya apa, aplikasi-aplikasi seperti itu kan sudah agak susah ya. Dari kadang-kadang bisa jebol itu, kalau biarpun dikunci kadang-kadang bisa jebol itu aplikasinya, apalagi zaman sekarang udah canggih-canggih ya.
1: Betul.
0: Buka itu langsung keluar jret ya, seperti yang nggak bisa ditonton untuk anak-anak lah.
1: Iya. Oke. Kalau dari Gen Z, Gen Z nih, dari Kak Jenny mungkin ya, gimana Kak Jenny ya, mengamati gitu sekitar dari Kak Jenny tentang pergaulan bebas, kenakalan remaja gitu?
2: Menurutku contoh nih, di usia-usia aku kan lagi trennya ngepot dan
1: Oke.
2: Mungkin karena mereka itu pengen coba-coba ya, dan awalnya juga mungkin karena pressure dari keluarga atau ada sesuatu hal yang membuat dia itu jadi stres.
1: Oke.
2: Dan kalau kita bisa lihat tuh mungkin di cafe shop gitu ya, dan seumuranku nih banyak banget yang ngepot karena itu sekarang dijadikan tren.
1: Oke.
2: Dan ya kalau kita lihat dari cafe shop, siapa sih yang nggak ngerokok di situ? Pasti kan ya, siapa sih yang nggak bawa pot kayak gitu?
1: Itu
2: kalau kenapa remaja sekarang tuh rentan terjerumus, lebih ke krisis identitas. Dan remaja sekarang kan banyak banget yang ingin mencari jati diri dan pembuktian eksistensi. Mungkin karena mereka kalau lagi di rumah, kontrol mereka tuh jadi lebih lemah karena susah untuk mengutarakan emosi dan rasa penasaran dibanding logika yang jaga panjang gitu loh. Terus arus informasi liar ini benar banget, karena di zaman sekarang yang seperti tadi disemaikan Pak Ikin tuh, kita tuh buka apa aja tuh langsung keluar semua gitu. Karena banyak banget sekarang kayak web-webnya dan lain-lain. Dan akses internet tanpa filter ini yang menormalisasi gaya hidup bebas menurutku.
1: Oke. Kadang itu biasanya cukup. Udah gak bisa dibuka nih, masih cari cara gitu ya.
2: Iya. Itu sih salah satunya, Kak.
1: Oke.
2: Jadi aku nyambung ya.
1: Boleh.
2: Jadi terkait dengan masalah gadget dan internet itu sebenarnya dari WPS-nya sendiri bagaimana. Apalagi aku tuh kan intens di anak-anak usia dini juga ya. Nah, jadi anak-anak usia dini itu namanya kan gen alpha ya sekarang ya.
1: Iya, udah ada gen alpha sekarang ya, atau berdua ya.
2: Itu gen Z. Aku yang 2009 nih, 2010 tuh udah masuknya gen alpha.
1: Udah gen apa ya itu ya?
2: Aku udah terakhir dong.
1: Gen Z terakhir. Gen angkatan terakhir ya berarti.
2: Iya. Awal dan akhir.
1: Oke.
2: Jadi kayak Gen Z aja terkadang kalau untuk masalah gadget aja kadang kita masih harus cari-cari info lebih lanjut ya. Tapi kalau misalnya untuk Gen Alpha sendiri, itu cepet banget cara dia ngakses baik internet ataupun hanya sekedar gadget biasa nih, Kak. Nah, terus rasa ingin tahunya tuh wow, luar biasa banget. Bahkan ada anak nih usia yang masih kayak 6, 7 itu udah tanya, "Sorry nih, mimpi basah apa ya?"
1: Gitu.
2: Padahal untuk terkadang sebagai orang tua tuh yang kalau misalnya dibilang kayak Gen Z awal tuh udah banyak jadi orang tua ya, Kak. Nah, itu tuh kadang-kadang bingung gimana ya cara jelasin mimpi basah ke anak usia 6 tahun itu kayak gimana.
1: Iya.
2: Makanya nih kita tuh muncul di sini sebagai remaja-remaja yang buat ayo nih, kita harus memberikan edukasi.
1: Oke.
2: Jadi gak cuma buat remaja, tapi juga buat anak-anak pra-remaja.
1: Oke.
2: Jadi sasaran kita gak cuma SMP dan SMA ya, Kak Ikin ya.
3: Iya.
2: Kak Jen. Jadi sasaran kita tuh juga buat adik-adik di usia TK dan SD.
1: Oke.
2: Udah masuk apa ya, pubertas dini udah di SD tuh, Kak.
1: Iya.
2: Makanya kita masuk ya, Kak Jen.
3: Kita masuk sebagai kita masuk, Gen Z.
1: Iya. Jadi tidak hanya segmentasinya tidak hanya remaja aja, tapi pra-remaja juga gitu. Oke. Kita lagu dulu teman bro dua ya, buat kamu yang mau tanya-tanya boleh ke WhatsApp 081327 866 966.

0: YouTube program masih barengan sama PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Masih ramaianin di studio teman 82. Mau tanya ke Kak Ida deh ya. Dari Kak Ida, boleh. Kak Ida tadi kan udah di-mention juga sama Kak Tiwi kalau emang peran orang tua yang sekarang Gen Z itu udah banyak yang jadi orang tua ya?
1: Iya, Gen Z awal ya.
0: Gen Z awal tuh udah jadi...
1: Gen Z awal itu kan 97 ya, Kak?
0: 97 ya?
1: 97-98, nah aku tuh 97-98.
0: Oh, oke, okay. Dan udah banyak yang jadi orang tua ya? Kak Ida, ini gimana cara orang tua membangun komunikasi yang sehat agar anak ini lebih terbuka gitu tentang pergaulannya?
2: Baik, betul sekali. Saat ini kan kita sering mendengar bahwa gerakan ayah ya.
0: Yes.
2: Gerakan ayah teladan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ini sebenarnya selaras dengan apa yang menjadi temanya untuk yang hari anak ini, yaitu gerakan nasional ruang aman nyaman anak atau Gernasrana.
0: Oke.
2: Okay. Itu hampir sama dengan seiring sejalan dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia. Saya pernah melakukan beberapa literatur review.
0: Hmm.
2: Wah, kaya banget ya literatur review.
0: Lagi kuliah nih teman-teman. Oke.
2: Okay. Kebetulan background saya adalah seorang dosen juga.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya literatur review kebetulan. Hasilnya itu dari beberapa jurnal, itu terdapat 35 jurnal yang sudah diterbitkan dari tahun 2018 sampai 2025. Itu remaja usia 13 sampai 15 tahun itu seringkali mempersepsikan edukasi terutama pada kesehatan reproduksi remaja itu masih sebagai tanggung jawab ibu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dengan tanggung jawab ibu itu biasanya terutama pada remaja yang laki-laki.
0: Oke.
2: Itu merasa saya tidak punya figur contoh, tidak punya teladan.
3: Betul, betul.
0: Oke.
2: Nah, sekarang yang harus kita seperti tadi yang saya sampaikan, gerakan ayah teladan Indonesia. Jadikan ayah itu sebagai teladan. Ayah harus bisa memberikan contoh.
0: Oke.
2: Bagaimana menghormati orang di sekitarnya, terutama pada perempuan.
0: Oke.
2: Ketika anak sudah diajarkan atau diberikan contoh terkait dengan bagaimana bersikap terhadap orang di sekitarnya, otomatis anak juga akan melakukan seperti itu, apa yang dicontohkan oleh ayahnya. Nah, permasalahannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, hasil literatur review itu masih sangat jauh peran ayah itu terhadap pemberian teladan. Ayah itu hanya bertanggung jawab memberikan aturan. Itu salah, itu tidak benar.
0: Okay.
2: Hanya sekedar itu saja. Tidak sampai perilakunya itu tidak dicontohkan.
0: Oke, okay. Tapi secara literatur ya Kak Ida ya, mungkin sebagai dosen juga mengamati juga, kenapa sebenarnya figur ayah ini jarang perannya itu tidak sebanyak dari ibu gitu. Karena sekarang kan banyak juga istilah-istilah kayak fatherless gitu-gitu kan.
3: Daddy
0: issue gitu. Ini kenapa sebenarnya Kak Ida? Ayah-ayah ini kenapa sebenarnya?
2: Baik. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa seorang ayah itu biasanya hanya sekedar bertanggung jawab terhadap suatu peraturan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi membuat aturan, batasan itu adalah saya sebagai kepala rumah tangga itu yang membuat aturan dan membuat batasan itu. Tetapi semua bentuk tingkah laku, perilaku itu dicontohkan oleh ibu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi seorang anak sekarang itu akan melihat ayah itu hanya membuat sesuatu yang membatasi. Ketika anak remaja dengan ayah yang seperti itu, dia akan mencoba untuk tidak terbatasi atau mungkin bebas dengan aturan dari ayah itu tadi. Selama ini yang ada di sekitar kita itu adalah seperti itu.
0: Oke.
2: Mindset ayah itu ya seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Saya hanya sebatas membuat aturan.
0: Oke. Okay.
2: Tapi saya tidak mau membuat contoh untuk anak saya.
0: Oke. Okay. Dan mindset ini apakah dari dulu sudah ada Kak atau mungkin baru-baru aja gitu?
2: Sudah ada.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kita lihat dari ya kita budaya Jawa saja ya.
0: Yeah.
2: Kalau kita lihat budaya Jawa, siapa yang akan mengajarkan anaknya? Siapa yang menjadi pendidik utama di keluarga, mesti jawabannya ibu.
0: Ibu.
2: Iya kan? Betul. Okay, ibu. Okay. Kenapa yang dijadikan pendidik itu adalah ibu? Ibu yang mengajarkan, ibu yang memberi contoh, ibu yang kemudian harusnya begini dengan segala tingkah lakunya. Tetapi ayah, kamu gak boleh begitu. Hanya itu saja, tanpa dia harus melakukan, gak boleh begitu ya berarti orang tuanya, ayahnya tidak akan melakukan itu. Atau saya akan menghormati orang tua saya. Di ayahnya silahkan memberikan contoh untuk menghormati orang tuanya. Tidak hanya sekedar kamu harus hormat kepada orang tua, seperti itu saja. Nah selama ini dijawab kan seperti itu. Hanya sekedar memberikan aturan dan batasan saja.
0: Mungkin lebih ini ya, kasarannya cuma buat nakut-nakutin gitu ya, kali ya kak ya. Oke oke oke. Kalau dari remaja gimana nih, boleh?
3: Oke, aku
0: Kak Jenny,
3: Masih masuk di itu ya, daddy issue ya.
0: Boleh boleh
3: kan. Karena kenapa sih kegagalan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ayah itu tuh masih tertuju ke perempuan?
0: Oke.
3: Karena masalah daddy issue itu kan titik kegagalan seorang laki-laki gitu loh.
0: Oke.
3: Dan sekarang kan lagi tren-trennya banget ya di isu, dan banyak laki yang menghindari perempuan-perempuan, jangan cari pacar yang fatherless deh gitu. Jangan cari pacar yang kurang sama ayahnya tuh kurang, jangan, enggak terlalu deket deh, jangan deh gitu.
0: Iya, oke oke.
3: Padahal itu kegagalan mereka sebagai laki gitu loh.
0: Oke.
3: Dan benar sih kata Bu Ida tadi, banyak sekarang yang di keluarga-keluarga tuh kayak lebih tertuju kepada ibu yang merawat, yang melahirkan. Tetapi kebanyakan laki-laki tuh ingin kayak, udahlah aku udah cari uang. Kayak gitu, aku udah capek, aku udah cari uang. Tapi sebenarnya tuh gak kayak gitu, karena perkembangan seorang anak itu kan dari orang tua. Dan ayah itu juga harus ikut gitu loh dalam parenting orang tua. Dan permasalahan temanku nih, ada beberapa temanku yang agak gak deket ya sama orang tuanya, terutama sama ayahnya itu, karena ayahnya jarang di rumah dan jarang memberikan cinta dan kasih yang lebih gitu loh untuk seorang anak perempuan. Karena seorang anak perempuan itu cinta pertamanya kan ayah ya kan. Dan semisal kalau gak ada perannya dari situ, pasti mereka langsung kayak ngerasa mereka tuh membutuhkan pacar. Dan sekarang pacar tuh kayak bener-bener langsung kayak all in, kamu bapakku, kamu pacarku, kamu calon suamiku gitu. Padahal tuh gak kayak gitu gitu.
0: Oke.
3: Dan menurutku di generasi sekarang ini udah banyak remaja-remaja seperti kita nih yang pintar memilah, memilah seperti itu. Tapi juga masih banyak juga remaja-remaja tuh sekarang yang masih bingung gitu loh. Sebenarnya peran ayah tuh apa di rumah?
0: Oke. Kak Ikin, kalau dari PKBI ya, ini kita udah panjang lebar tadi ngomongin fatherless juga jadi isu 82. Kalau dari PKBI sendiri ya, Kak Ikin, program atau kegiatan yang dilakukan sama PKBI ini, adakah untuk mendampingi dan mengedukasi remaja gitu?
4: Terima kasih Kak Cici.
0: Yes.
4: Wah, ini untuk program-program PKBI ini ada untuk generasi selanjutnya. Gen Alpha. Alpha, Genji.
3: Gen Beta.
4: Genji. Ini program-program kami dari PKB sudah ada. Kami rencana sih untuk SMP. Program untuk program-program untuk pelatihan, untuk program untuk edukasi masalah kenakalan remaja, terus HIV AIDS, dan masih banyak kegiatan yang lain. Rencana ya bulan-bulan ini sih rencana. Terus nanti berkelanjutan, nanti ada.
0: Oke.
4: Semoga ya anak-anak remaja ini ya kedepannya lebih bagus lagi. Karena ini nanti untuk generasi emas, karena supaya Indonesia ini lebih bagus lagi lah untuk generasinya.
0: Oke. Tuan Produa sepertinya ini harusnya memang butuh waktu lebih lama ya untuk ngobrol-ngobrol ini, seru banget Tuan Produa. Kita udah sampai di pertanyaan terakhir ternyata ya Tuan Produa. Terakhir dari, boleh nanti bergantian ya. Mungkin dari Kak Ida dulu deh, boleh. Harapan PKBI untuk remaja Indonesia ini kedepannya seperti apa, Kak Ida?
2: Ya, baik. Untuk harapan kita sebagai pengurus PKBI untuk remaja Indonesia, diharapkan nanti remaja Indonesia itu bisa menjadi anak yang lebih memahami terhadap kondisi di lingkungannya.
0: Oke.
2: Sehingga anak itu lebih siap untuk menghadapi apa yang ada di depannya, tanpa harus melihat ke belakang bagaimana ayah dan ibu saya. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak harus memiliki kesehatan, tidak hanya sehat fisik tetapi juga sehat mental juga. Karena kalau fisik mungkin kita bisa berobat ke dokter, tetapi kalau kita sudah sehat mental, untuk sadar berobat itu juga butuh motivasi dari orang lain. Dan mungkin saya pesan untuk remaja di Surakarta, khususnya di kota Surakarta, mungkin kita awali dari diri kita sendiri untuk sadar terhadap kesehatan kita, khususnya kesehatan reproduksi. Karena bagaimanapun juga dengan adanya kita sadar dengan kesehatan kita, kita bisa beraktivitas secara baik dan bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Surakarta dan umumnya masyarakat Indonesia.
0: Oke. Kak Ikin mau menambahkan? Boleh? Harapan untuk remaja Indonesia nanti kedepannya seperti apa?
4: Semoga harapan dari PKBI keluarga Indonesia, semoga generasi Gen Z ini lebih bagus lagi, jangan ikut-ikutan yang ikut tawuran atau yang sekarang kan sudah zamannya sudah luar biasa banget ya untuk kenakalan remaja ini.
0: Saya
4: harap semoga dari Bapak Ibu bisa mengawasi lebih baik lagi untuk anak-anak didiknya dan ibu gurunya, dan semoga dari anak-anak kita khususnya Kota Surakarta dan seluruh Indonesia, anak-anak Indonesia lebih patuh lagi sama orang tua, dan semoga anak Indonesia lebih baik dan sukses dan lebih sehat jiwa dan raga.
0: Amin. Oke, buat mewakili Gen Z nih, harapannya apa untuk remaja? Siapa dulu? Boleh?
1: Kayaknya barengan aja deh.
3: Oke.
1: Kalau misalnya dari aku, anak-anak itu semua tuh udah pinter-pinter ya.
0: Oke.
1: Tapi jangan lupa orang tua tuh juga harus belajar.
3: Yeah.
1: Mau orang tua milenial ya aja, maupun Gen Z yang sekarang tuh. Baik anak-anaknya ataupun orang tuanya harus saling belajar. Ya,
3: apalagi orang tua Gen Z ini benar-benar belajar dimanapun, parenting apapun itu kan lebih gampang diakses ya.
1: Betul.
3: Mulai dari buku, dari internet, dan itu kan bisa jadi lebih keren lagi kalau kita tuh menerapkan gitu loh.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Apalagi ditambah nih sekarang ada sosoknya, tapi jiwanya tidak ada di sini.
3: Iya,
0: benar banget.
3: Cuman jadi itu yang jadi krisis di Indonesia.
1: Bapaknya ada, menemani doang. Sebenarnya tidak seperti itu.
0: Oke.
1: Kita bermain, belajar bersama ya, Kanjen.
3: Dan memperbaiki SDM di Surakarta dan di Indonesia sih lebih tepatnya.
1: Kejar potensi.
0: Yes.
1: Potensinya harus digali terus ya gak sih Kak Jen?
3: Benar. Kita sebagai Gen Z sebenarnya pressure loh.
0: Oke. Kak Ikin, Kak Ida, Kak Jenny, Kak Tiwi, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman PKBI yang lain ya.
1: Terima kasih.
0: Salam sehat pokoknya. Semoga harapannya kedepannya remaja Indonesia semakin baik dan semakin sehat pastinya ya. Terima kasih sudah main-main ke Studio Pro 2. Nanti boleh main-main lagi kalau ada waktu baik ya, kita bertemu lagi. Terima kasih kakak-kakakku. Teman berdua jangan kemana-mana, di sini aja, tetap di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Penghujung cerita teman Pro 2 here on RRI Pro 2 FM Solo coming from Murphy Radio. Jujur Cinta kembali menemani kamu ya setelah tadi habis ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari PKBI. Sekarang sudah 21 lebih 17 menit teman Pro 2. Ini udah hari Jumat ya, berarti sudah weekend kan ya kan. Sudahkah ada agenda untuk besok hari Sabtu teman Pro 2? Atau bahkan mungkin sekarang kamu sudah beragenda gitu. Sudah ada agenda-agenda yang emang kamu mau lakukan sejak hari Jumat ini sampai nanti hari Minggu gitu. Biasanya ini perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Perjusami itu bisa enggak sih dilakukan? Bisa ya teman Pro 2 dilakukan tanpa harus ikut pramuka gitu loh. Jadi ya secara individu gitu. Aduh, aku tuh dulu paling malas kalau kemah teman Pro 2, enggak tahu kenapa ya. Padahal seru kan. Tapi aku tuh kayak malas gitu. Padahal aku suka kumpul sama teman-temanku gitu. Tapi kalau buat kemah sih perjusami sih pramuka sih kurang deh teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu di malam hari ini? Tadi aku udah tanya ya. Ya boleh banget ya kamu langsung WhatsApp ya. Ini udah ada WhatsApp yang masuk, habis ini aku bacain. Karena ini masih hari Jumat ya. Sebenarnya udah masuk weekend ya menurutku. Ya kalau menurutmu gimana teman Pro 2? Tapi kita akan topik di malam hari ini buat kamu yang ada topik, boleh silahkan ya kasih tahu Jajan Marjana, nanti kita bahas bareng-bareng 081327866966. Kita ke Olivia Rodrigo dulu with Drop Dead. Kayaknya lama gak dengar lagu ini ya.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Mau bacain WhatsApp dulu ya sebelum lanjut ke topik di Jaga Malam di malam hari ini. Ada WhatsApp dari Ninda. Tadi WhatsApp, okay. Ini yang mana nih? Oke. Eki Kezi Meidra akan rilis lagu barunya di bulan Agustus. Oke, nanti Eki kembali bersama Kezi pelan-pelan saja. Meidra 100 hidup lagi. Oke, harus ada di Pro 2 Surakarta ya kak ya. Oke, boleh. Ini juga ada nanti di tanggal 31 Juli. Ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi, Maisha, Telat dan Caleb J, I Found You. Oh, ini rilis lagu juga ya. Oke, okay, thank you so much ya buat informasinya ya Ninda ya. Salam-salam Ninda, gimana kabarnya di malam hari ini? Lanjut lagi dari RBM Family. Wah, tadi kita sempat bahas tentang kemah teman berdua. Sama Mas JJ, dulu aku kalau kemah malas ikut. Iya kan? Tidak hanya aku teman berdua yang malas ya, ternyata RBM Family juga malas. Mungkin malasnya itu karena semuanya tuh harus terpaku dengan waktu gitu ya enggak sih? Misalkan makan gitu. Makan harus terpaku dengan waktu. Dikasih makan 15 menit, ya udah 15 menit. Terus misalkan mau mandi ada waktu 30 menit, ya udah mandi itu cuma 30 menit gitu. Dan itu gantian kan. Harus satu kelompok ya. Satu kelompok tuh harus bisa membagi waktu dengan benar gitu loh. Itu dulu tuh aku ingat banget teman berdua pas SMP ya. Dulu tuh aku pas kemah tuh salah satu hal yang masih aku ingat sampai sekarang adalah sebenarnya baik sih, ya maksudnya tujuan dari pramuka kan pasti baik ya. Dulu tuh ada teknis kalau kita mau makan ya, itu harus sendok mencari mulut. Ya, jadi mulut tuh gak boleh tuh yang nyari sendok teman-teman berdua. Buat kamu yang penasaran, maksudnya gimana? Coba aja di rumah, kamu ambil sendok kan? Yaudah, kamu diem aja gitu. Jadi sendok yang mencari mulut, jadi kamu ambil nasi gitu. Terus sendoknya yang mencari mulut kamu gitu. Jadi mulut kamu gak usah kemana-mana, diem aja di situ teman berdua. Jadi gak kepala dan mulut yang deket ke sendok, tapi sendoknya yang deket ke mulut gitu. Itu dulu aturannya gitu teman berdua. Aku masih ingat banget sampai sekarang sama teman-temanku tuh. Pasti kalau kita lagi bahas tentang kemah pas SMP itu pasti sendok mencari mulut deh gitu. Intonasinya gitu ya. Logatnya, nadanya dari kakak-kakak yang mengampu ya. Apa sih dulu namanya? Apa sih namanya kakak-kakak pramuka itu teman berdua? Kapram ya kakak pramuka? Bukan dong, masa kayak gitu doang singkatannya? Enggak dong, pokoknya adalah itu pasti bilang itu, sendok mencari mulut deh gitu. Badannya enggak boleh bungkuk gitu, harus tegak gitu. Jadi itu mungkin yang bikin malas kali. Thank you ya, RBM Family udah masuk di WhatsApp ya. Gimana kabarnya di malam hari ini RBM Family? Kita ke topik teman-teman berdua ya. Topiknya apa? Ditunggu aja after some hits. Kita ke Tulus dulu ya.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan,

Let's go teman-teman berdua. Kita ke topik dijaga malam malam hari ini ya. Buat kamu yang lagi istirahat, yang lagi di jalan, atau mungkin yang lagi apa ya, santai-santai aja kali teman-teman berdua ya, sambil ditemenin sama Radio Prodo FM Solo. Boleh join ke WhatsApp ya 081327866966. Dan buat kamu yang mungkin sekarang masih ada di kantor ya, ngelembur, atau mungkin bahkan baru berangkat ke kantor, semangat ya. Kita ke topik dijaga malam malam hari ini teman berdua. Kamu boleh banget ya kasih tahu kegiatan yang pengen banget kamu lakuin tapi sampai sekarang belum kesampaian. Biasanya mungkin terhalang sama waktu. Nomor satu waktu, nomor dua biaya. Setuju nggak teman berdua? Atau nomor satu biaya, nomor dua waktu? Ya tergantung sih ya apa kegiatannya ya. Kayaknya sih top tier yang menghambat suatu kegiatan belum kesampaian sih kayaknya waktu ya. Karena ya waktu gak bisa dibeli. Ais. Boleh banget langsung ya ke WhatsApp teman Pro 2. Ulangi lagi WhatsAppnya, boleh 081327866966. Dan buat kamu yang belum follow sosial media RRI Pro 2 FM Solo, langsung ya, gas ke TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Duanya pakai angka. Topiknya aku ulangi sekali lagi ya teman berdua, kasih tahu kegiatan yang pengen banget kamu lakuin tapi sampai sekarang belum kesampaian. Kasih tahu alasannya juga ya. Cici Majinta di sini sampai tengah malam nanti, please temenin aku teman berdua karena aku siaran sendiri ya. Kasih tahu lu gitu ya Jaya. Aduh, please temenin aku ya.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

22 lebih 8 menit 82 masuk di jam terakhir di Zima Jenta Siaran. Let's go. Aku mau bacain WhatsApp dari kamu yang sudah join di topik malam hari ini.

dari RBM Family. Ramai banget teman berdua di malam hari ini. Terima kasih ya, kamu udah selalu setia menemani Cici Majenta yang selalu share sendiri ini. Dari RBM Family, selamat malam Pro 2. Selamat malam RBM Family juga ya. Yang belum kesampaian sih ya, yang pengen banget tak lakuin tapi sampai sekarang belum kesampaian, yang aku lakukan ini sampai sekarang ya, pengen beli rumah tapi duitnya belum ada. Semoga buat kamu yang pengen cepet-cepet beli rumah sendiri teman Pro 2, semoga segera tercapai ya, karena itu sepertinya jadi keinginan semua manusia yang ada di Indonesia ini, gak sih? Karena sekarang rumah mahal banget teman Pro 2 ya. Sering banget lewat seliwaran di beranda sosial media ya. Sering sih TikTok ya, kadang akun-akun dari agensi properti-properti gitu teman Pro 2. Sering banget nawarin-nawarin rumah gitu, entah rumah baru, perumahan, atau mungkin tanah, atau mungkin rumah yang udah jadi terus dijual. Itu jujur mahal banget. Pasti range-nya tuh di antara 350 sampai 600 juta teman Pro 2. Gokil gak? Mahal banget ya. Duit dari mana? Ya pokoknya ada lah ya. Semoga ya teman Pro 2 ya, dari manapun itu yang penting halal dan untuk keluarga pastinya. Semoga bisa segera tercapai buat kamu dan aku juga. Cielah, yang pengen punya rumah sendiri. Karena rumah tuh salah satu hal yang bisa diinvestasikan ya nantinya teman Pro 2. Walaupun gak liquid ya, maksudnya ketika kita butuh itu gak langsung kejual, karena ya harga rumah mahal banget. Jadi emang harus nunggu pembeli yang benar-benar emang lagi butuh rumah dan ada duitnya mereka gitu loh. Semoga ya. Buat Mas Cici selamat bertugas. Terima kasih banyak RBM Family, selamat beraktivitas juga, berkegiatan di malam hari ini, apapun kegiatannya ya, semoga sehat selalu. Thank you RBM Family, lanjut lagi dari April. Kalau kegiatan yang pengen banget aku lakuin tapi sampai sekarang belum kesampaian ya bre ya, aku selebrasi Semhas katanya. Oh, Semhas ini seminar hasil kan April kan, iya kan, karena kayaknya istilah Semhas ini emang setiap kampus tuh beda-beda ya. Enggak usah setiap kampus, setiap prodi atau mungkin setiap fakultas aja udah pasti beda-beda teman berdua. Kalau di UNS ya, itu Semhas tuh ada. Kalau ada, cuma namanya beda-beda. Kalau dulu di tempatnya Fafa, itu dia di Fakultas IPA ya, itu namanya Semhas. Kalau di tempatku tuh enggak ada Semhas. Adanya sembro dan sidang. Terus dulu juga ada namanya pendadaran juga kan. Jadi emang beda-beda gitu. Berarti ini Semhas tuh setara sama sidang kan, berarti kan April kan, iya kan. Oh belum selebrasi sidang ya. Tapi aku tadi lihat WhatsApp kamu di bubble yang atas ya. Ini WhatsApp Rama tadi pagi ya. By the way Bray Rama, aku udah Semhas loh. Itu udah Semhas loh, berarti kurang selebrasinya aja ya. Asik. Itulah yang ditunggu-tunggu teman Pro 2 ya. Setelah banyaknya waktu, tenaga, uang mungkin yang dikorbankan juga buat Semhas ini, yang ditunggu adalah ya selebrasinya. Jangan lupa buat kerjain revisi ya April ya. Atau mungkin kamu sidang Semhas tanpa revisi. Kayaknya gak mungkin gak sih teman berdua. Emang ada ya? Ya paling dikit-dikit ada lah ya. Buat ya buat ngisi waktu aja gitu. Thank you so much ya April ya. Baca satu lagi deh teman berdua dari Nima. Halo kak, selamat malam. Mau request Jealous dari Lebrin dong, diputerin ya kak, makasih. Oke, boleh ditunggu ya request lagunya ya. Buat kamu teman berdua yang mau WhatsApp, boleh temenin aku 081327866966, kasih tahu kegiatan apa yang pengen banget kamu lakuin tapi sampai sekarang belum kesampaian.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak.
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

Jealous teman berdua tadi, request dari Nima ya, udah aku puterin. Nima, thank you so much sudah request lagu di malam hari ini. Ini lagu dulu sering banget diputer ya, dulu tuh Tika tuh sering banget muter lagu ini. Tapi lagu ini emang bagus teman berdua ya, karena gak tahu lagu ini kayaknya mau didengerin di situasi apapun ya, lagi galau, lagi gak galau, ya enak-enak aja gitu.

Dari Lara teman pro 2 ya. Oh ini mau request lagu. Boleh. Aku mau izin request lagu dong kak. Tata Janeta Korbanmu. Oke boleh. Nanti aku puterin ya buat kamu ya Lara ya. Thank you ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari Unike Magangers nih ya. Dulu Unike ini sering banget satu shift sama aku sama Shirley waktu masih siaran di Sore Ceria dulu. Dan sekarang di Sore Ceria kan udah barengan sama Detik ya, sama Desa sama Tika ya. Sebelumnya tuh aku sama Shirley teman pro 2, tapi itu di tahun 2024. Ternyata sudah 2 tahun yang lalu ya, dan di tahun 2025 ini kemarin ya berarti ya. Itu ternyata tidak ada penyiar yang melekat dengan programnya. Jadi kita masih acak-acakan gitu. Siapa yang setuju kalau penyiar di Pro 2 ya udah dikasih program aja gitu. Setiap Senin sampai Jumat. Siapa yang setuju? Ketik 1. Dari Unike, kalau aku sih bre ya, nonton konser. Soalnya mahal makin kesini makin naik padahal mau nonton dan nyanyi langsung sama penyanyinya. Is, kamu mau nonton siapa? Unike Korea pasti ya. K-pop ya pasti ya. K-pop sih ada BTS ya. Tahun depan ya? Atau Desember sih teman-teman udah BTS? Tapi banyak banget sih artis-artis K-pop yang mau manggung di Indonesia teman-teman berdua. Tadi ada bukan tadi nih, beberapa hari lalu ada Baby Monster ya kayaknya ya, kalau announce ya, atau udah pre-sale beli tiket. Baby Monster K-pop kan, Baby Monster. Iya kan teman-teman berdua? Semoga Unike ya. Iya sih, tiket sih di tahun ini naik banget ya. Padahal ekonomi kayaknya sedang in this economy, kayaknya lagi gak have ya. Lagi gak have. Semoga yang pengen nonton konser teman pro 2 dengan tingginya harga tiket konser sekarang ini, semoga bisa terbeli ya. Apapun yang pengen kamu tonton, artis lokal, internasional, siapapun itu, semoga segera kesampaian ya. Unike juga ya. Hari ini request lagu dong, Bray. Boleh. Drunk Text. Uyis, dari Henry Moody. Nah, kemarin Henry Moody habis dari Jogja ya, di salah satu festival musik juga teman pro 2. Siapa yang nonton kemarin? Terima kasih Kak JJ. Sama-sama Unike. Terima kasih juga sudah masuk di WhatsApp ya. Buat kamu teman pro 2, jangan kemana-mana. Yang mau join topik boleh kasih tahu JJ Majenta kegiatan yang pengen banget kamu lakuin tapi sampai sekarang belum kesampaian. And I can't sweep you off of your feet.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Masih lanjut lagi bacain WhatsApp dari kamu teman berdua ya. Di malam hari ini WhatsAppnya dari Akbar. Dari Akbar, apa ya Bray ya kalau ditanya kegiatan yang pengen banget aku lakuin tapi sampai sekarang belum kesampaian. Itu dari tahun kemarin mau naik gunung tapi alhamdulillah besok gas ke Lawu. Ring of Lawu kah? Akbar, kamu ikut Ring of Lawu kah besok? Kayaknya besok deh ya kan, di tanggal 25 Juli deh teman produk besok ya ada Ring of Lawu ya, ini bukan promosi ya. Aku dikira promosi. Enggak, ya Akbar kamu ikut Ring of Lawu kah? Besok ini acara itu teman produk ya, lari-lari di gunung gitu, trail run gitulah ya. Buat kamu besok yang trail run teman produk, finish strong ya. Dan buat kamu jangan dipaksa kalau udah capek, udah lelah, enggak apa-apa COT. Cut off time ya, yang penting experience-nya. Semangat ya buat runners-runners yang besok ikut lari. Ini bukan promosi ya. Dan buat Akbar besok yang berangkat ke Lawu ya, entah kamu cuma dalam kegiatan biasa kamu ya, kan kamu biasa naik gunung, jadi itu kan biasa ya. Itu biasa buat Akbar ya. Atau mungkin kamu besok ikut Ring of Lawu, pokoknya stay safe, hati-hati. Ma bro, selamat ya, sampai puncak turun juga selamat. Thank you so much Akbar. Lanjut lagi teman pro 2 dari Timothy. Selamat malam ya Mas JJ. Selamat malam Timothy. Apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Kota Solo macet gak naik malam? Jujur akhir-akhir ini aku kurang tahu ya, karena aku siaran malam terus teman bro 2. Tapi kalau overall aman sih, tapi cuma kalau malam Minggu dan malam Sabtu ya, ini malam Sabtu kayak gini biasanya macet sih. Kayak rame karena ada di Gatsu ada Solo Isolo ya, teman bro 2 itu kayak banyak banget di situ jajanan, terus banyak juga yang jual souvenir, tato-tatoan juga ada. Banyak banget deh pokoknya, ada Warmindo juga, ada Burjo, terus ada live musik gitu. Pokoknya Solo tuh sekarang ya teman bro 2, aku di Solo sudah 25 tahun dan aku merasa Solo akhir-akhir ini beberapa tahun ini gokil, berubah banget, serius keren banget kota Solo. Kalau kegiatan saya pengen ke Solo mau makan nasi liwet ya, dan makan di rumah makan Solaria. Oh, enggak apa-apa, sebut merek lagi, enggak apa-apa deh ya. Solaria emang di Purwokerto? Enggak ada ya? Ada enggak sih, Timothy? Saya dari Purwokerto. Yes, Timothy ya. Salam buat teman-teman di Purwokerto ya. Puterin lagu Boyzone yang soundtracknya Mr. Bean. Yang mana tuh? Coba aku cari ini ya nanti ya. Oh ada, Solaria di mall ada, di Rita Mall. Oh Rita, namanya Rita Mall atau di Rita? Rita Mall ya, itu di Purwokerto ya, Timothy ya. Ya semoga segera bisa main-main ke Solo ya, Timothy ya, biar bisa langsung merasakan vibes-nya kota Solo, apalagi di malam hari. Sebenarnya Solo tuh mau seperti apapun cuacanya tetap indah teman bro dua ya. Mau terang kayak gini atau mungkin hujan, itu juga ya masing-masing punya keindahannya lah kota Solo ini di setiap cuacanya ya. Dan di Matahari Kebon Dalem. Oh oke, okay. Betul di Purwokerto. Oke. Dulu sering ke Solo. Oke. Semoga ya Timothy bisa segera ke Solo lagi. Bisa segera makan nasi liwet. Nasi liwet ada enggak sih di Purwokerto? Pas zaman dulu di Solo ada Up Bioskop. Tahun berapa tuh Up Bioskop? Kayaknya aku belum lahir deh. Ya udah kali itu masih kecil kali ya. Kayak tahun berapa Timothy? Kayak enggak. Aduh, kayaknya aku belum lahir deh. Dan kok enggak nyala ini? Dan presiden taksi. Dan Region 21 tahun 89 mah belum lahir aku teman bro 2 ya. Buat kami yang udah lahir di tahun 89,
ada up ya bioskop ya. Kayaknya di depan ini deh, Hotel Asia. Iya gak sih teman bro dua? Bener gak sih? Aku sih cuma denger cerita-ceritanya aja ya. Soul 21. Oh Soul 21. Ya sekarang udah berubah nama sih jadi XX1 kan di Grand Mall kan? Udah berubah juga ya sekarang Neo Solo Grand Mall namanya ya. Jadi buat kamu yang ke Solo terus tiba-tiba dulu lihat Solo Grand Mall, sekarang jadi Neo Solo Grand Mall, ya itu rebranding jadi baru teman bro dua. Silahkan main-main ke kota Solo, silahkan main ke mall kota Solo ya, ramai banget tapi keren-keren, serius deh. Iya Hotel Asia, oh benar, berarti depan Hotel Asia ya, up bioskop ya teman bro dua ya. Oke, thank you ya Timothy ya, semoga bisa segera kesampaian buat main ke kota Solo lagi. Nanti boleh juga main-main ke Studio Pro 2 ya. Sekalian ini nampak tilas kali ya, nampak tilas di tempat-tempat yang dulu pernah didatengin teman Pro 2. Semoga kamu juga yang punya impian ya, punya kegiatan yang pengen banget kamu lakuin tapi belum kesampaian, semoga segera kesampaian.

Teman berdua udah mau jam 11 malam ya, 22 lebih 58 menit. Thank you so much buat kamu yang sudah menemani Jajah Majidah siaran di malam hari ini. Terima kasih juga sudah berbagi hal-hal yang pengen kamu lakuin dan belum kesampaian sampai sekarang, teman berdua. Semoga apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu harapkan, bisa segera kesampaian di dekat-dekat ini atau kapanpun, semoga bisa segera kesampaian, teman berdua. Thank you so much. Sampai sini Jazz Music, sampai nanti jam 12 malam. It's time to say mics off. Jajah Majidah pamit undur diri. Bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Produ FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 telah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan suplemen hati ini, kita akan membahas tentang larangan berkata kasar dalam Islam. Kita tahu bahwa ajaran Islam sudah banyak menjelaskan tentang larangan berkata kasar. Karena Rasulullah SAW menyebut orang yang berkata kotor dan buruk seperti mengutuk, menghina, mengejek atau berkata kotor bukan seorang mukmin atau seorang muslim yang sempurna. Karena kita tahu bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berbicara, berkomunikasi, bergaul di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari kita, di rumah atau di sekolah dan dimanapun kita berada, itu kadang-kadang tercipta suatu perkataan-perkataan atau pergaulan yang kadang-kadang seseorang itu menggunakan kata-katanya dengan kata-kata kasar. Karena sesungguhnya kita ini adalah manusia yang punya kekurangan, punya kelemahan. Kadang-kadang karena emosi, karena mungkin tersinggung dan lain sebagainya, kadang-kadang sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kotor ataupun kata-kata yang kasar. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya bukanlah seorang mukmin yang sempurna, yaitu yang suka mencaci, suka mengutuk, berbuat, dan berkata kotor. Ini adalah salah satu hal yang mungkin harus kita perhatikan, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, bahwa sesungguhnya berkata kotor, mencaci, mengutuk dan lain sebagainya itu adalah merupakan hal-hal yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dikatakan juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang-orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji dan bukan pula orang yang suka berkata kotor. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Di sini juga diterangkan di dalam kitab Imam Nawawi yaitu Riyadhus Shalihin bahwa termasuk kata-kata kotor adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang tercela. Umat Islam diminta untuk meninggalkannya sebab perbuatan tersebut yaitu berkata kasar, berkata kotor ya, dapat rentan menjerumuskan orang untuk melakukan hal-hal negatif, tercela dan menodai kehormatan seorang muslim. Untuk itu, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, marilah senantiasa kita mencoba untuk selalu berbicara yang baik, berbicara yang lembut, berbicara yang bisa memahami keadaan seseorang. Juga diriwayatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, yang artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah membenci orang yang sok fasih dalam berbicara, yaitu orang yang memainkan lidahnya seperti seekor sapi sedang memainkan lidahnya. Inilah salah satu hal yang mungkin perlu kita perhatikan di dalam kita berbicara di depan orang lain. Dan dalam komunikasi Islam salah satunya adalah kita harus melakukan suatu perbuatan yaitu kita berkaul layyina. Layyina adalah merupakan perkataan-perkataan yang mengajarkan tentang etika berbicara berprinsip komunikasi Islam. Sebagaimana bahwa kaulan layyinan itu adalah prinsip berbicara yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh kerahmahan hingga dapat menyentuh hati pendengarnya. Kemudian termasuk juga dalam berkomunikasi secara Islami agar pesan menerima ataupun komunikasi Islam adalah berupaya agar penerima pesan menerima informasi dari pembicara dengan sebaik-baiknya. Tentunya kaulan layinan ini adalah merujuk pada berbicara dengan nada sederhana, suara yang jelas, mata berbinar, dan wajah yang simpatik. Sebaliknya, Islam melarang kita berkata hal-hal yang keras, hal-hal yang penuh dengan emosi yang berlebihan, apalagi dengan perkataan-perkataan kotor yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa melakukannya, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbicara dengan baik, berbicara dengan nada yang lembut, nada yang penuh kasih dan sayang, dan tidak melukai atau menyakiti orang lain. Apalagi kalau kita suka marah maupun berkata kasar, maka alangkah baiknya itu dihindari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa kita kepada kedamaian di hati kita, kedamaian di lisan kita, kedamaian dalam pergaulan kita. Mohon maaf bila juga dalam suplemen hati ini banyak kata-kata yang menyinggung, maka seyogianya saya meminta maaf kepada para pendengar teman-teman Prodo FM. Saya doakan para pendengar masuk surga dan juga pendengar mendoakan kami, mendoakan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Kementerian PPN atau Bappenas menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional melalui pemenuhan hak anak. Fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN atau Bappenas, Rati Handayani, mengatakan bahwa perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Tim Nasional Soft Tennis Indonesia mengintensifkan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026. Para atlet juga terus memperkuat mental bertanding guna menghadapi persaingan yang ketat di negara Jepang. Komite Olimpiade Indonesia memantau langsung pemusatan latihan nasional tersebut untuk memastikan kesiapan fisik para atlet. Kunjungan kerja tersebut juga bertujuan untuk mengoptimalkan performa seluruh tim nasional sebelum mereka bertolak ke Nagoya. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia, Buyung Wijaya Kusuma, mengapresiasi perkembangan para atlet. Pihak pengurus persatuan tersebut juga merilis laporan resmi mengenai persiapan tim pada hari Jumat kemarin. Sebelum menjalani latihan intensif di Jakarta, tim nasional juga sudah menyelesaikan rangkaian uji coba internasional. Uji coba tersebut berlangsung di negara Korea Selatan pada pertengahan hingga akhir Juni 2026. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

Semangat pagi teman Pro 2. Wah, bersua lagi kita ya di pagi hari. Apa kabar kamu di hari Sabtu ini? Yeay, udah ketemu weekend aja. Aduh, ngulet dikit gitu ya. Apa kabar kamu teman Pro 2? Semoga hari ini kamu dalam kondisi yang sehat. Terus apalagi semangat. Pokoknya hal-hal yang positif lah ya pagi ini. Karena kayaknya kalau pagi-pagi bangun tidur terus kita udah bad mood. Udah, bad moodnya tuh jadi panjang. Semoga pagi ini kamu gak bad mood ya sama Pro 2, tapi good mood. Iya, sih. Nanti aku mau puterin lagunya David Guetta sama Bebe Rexha yang I'm good. Oke, ada aku Sylvia sih teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai dengan nanti jam 10 ya tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Edisi Sabtu ada apa aja sih di Spada Sil? Nah, di Spada ada yang berbeda kalau biasanya MLC ya. Bukan MLC, Deng. Sebentar aku lihat dulu, cek dulu. Cek dulu takutnya salah kan ya. Biasanya sih kita pagi-pagi bakal update informasi-informasi pilihan teman Pro 2. Oh, Music Planner biasanya ada di hari Sabtu jam 9, tapi sekarang ya mulai sekarang itu pindah ke jam 4 sore teman Pro 2 ya. Jadi jam 9.10 kita tetap bakal puterin lagu-lagu. Jadi just music aja teman Pro 2 ya. Sembari nemenin kamu yang mungkin lagi di jalan. Atau lagi di mana? Lagi di kantor misalnya. Atau lagi ada kegiatan lainnya yang mengharuskan kamu gak ada di rumah. Atau juga walaupun di rumah kamu bisa aku temenin kok dengan lagu-lagu bagus. Misalnya sambil setrika lah. Sambil apalagi sapu-sapu rumah atau beberes rumah teman Pro 2 ya. Atau sembari olahraga. Gak ada yang gak mungkin karena sekarang tuh gampang banget untuk dengerin radio teman Pro 2 karena kamu bisa dengerin melalui RRI Digital, itu aplikasi yang bisa kamu download di App Store atau Google Play Store kamu atau di audio streaming www.rri.co.id. Jadi caranya gampang banget. Nah, buat kamu yang pagi ini mau diputerin lagu-lagu bagusnya, mau satu, mau dua, mau tiga, mau lima, boleh banget kasih tahu Sisil ya, jangan ragu-ragu, kasih tahu judul sama penyanyinya. Ya, nanti takutnya Sisil salah puter. Kan bahaya ya kakak ya kalau salah puter. Oke deh, teman Pro 2 untuk itu jangan ragu-ragu. Kasih tahu aku di 081-327-866-966.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Jalan yang paling baik untuk menghilangkan musuhmu adalah dengan menganggapnya sebagai kawan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Kuatmu kuat untuk kamu.
2: Teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan kita mau update-update informasi dulu nih, karena sampai jam 10 nanti kita bakal update informasi-informasi pilihan dan juga lagu-lagu pilihan teman Pro 2. Kali ini kita awali dulu ya dari dunia olahraga deh. Kalau gitu, enggak yang luar negeri terus, tapi kayaknya dalam negeri deh ya teman Pro 2. Bagi kamu yang suka bulu tangkis, nah ini ada turnamen bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang ngebuka peluang atlet muda untuk mengumpulkan poin nasional teman Pro 2. Jalur ini tentunya membuka peluang untuk Seleknas dan juga Pelatnas PBSI. Sekretaris Jenderal PBSI Ricky Subakia juga menyebut kalau Kapolri Cup 2026 ini punya persaingan yang sangat ketat. Karena kenapa? Turnamen ini tuh diikuti sama pemain 32 besar nasional kelompok umur pemula, remaja, dan juga taruna teman Pro 2. Kapolri Cup 2026 ini rencananya bakal berlangsung dari mulai 27 Juli, artinya 2 hari lagi teman Pro 2 ya, sampai dengan 1 Agustus di Jakarta. Nah, siapa tahu kamu ada yang ikut nih. Dan tentunya teman Pro 2, ajang ini tuh mempertandingkan 5 sektor kategori umur dan dipastikan bakal ketat banget ya. Dan tahun ini Piala Kapolri 2026 ini menghadirkan kategori Polri dan juga ada para bulu tangkis. Karena nantinya ada sebanyak 70 atlet disabilitas dari 10 provinsi yang juga ikut berpartisipasi nih teman Pro 2. Sekretaris Jenderal Nasional Paralimpik Komite atau NPC Indonesia, Ukun Rukaindi, juga menyebut kalau kejuaraan ini tuh bisa menjadi kesempatan mereka untuk memantau pembinaan atlet daerah dan tentunya juga perkembangan potensi atlet yang harus terus diperhatikan sama Pro 2. Informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id. Aku bergeser dulu, ada siapa ini yang menyapa aku pagi-pagi ya. Oh, ada Kak Musang di Solo Baru. Hai Kak Musang, semangat pagi tentunya ya. Kak, aku mau request lagunya Juwita dong, Rosa, spesialnya buat bunda aku yang hari ini lagi off duty. Oh, lagi libur, day off ya. Happy weekend bunda, masak dulu yuk biar asik. Nah, biar makin asik masaknya ya kan, kita bakal puterin lagunya Rosa yang Juwita. Ditunggu lagunya ya kak, terima kasih. Kembali kasih teman Pro 2. Habis ini bakal aku puterin lagunya, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap aja pantengin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
5: Ya, gimana? Sudah berjuang belum teman Pro 2? Iya. Yeah. Karena tadi aku tiba-tiba lagi dengerin lagu gitu kan. Lagunya juga agak lama sih menurutku kan. Terus kayak punya lagu yang deep ya. Gimana apa ya, kayak curahan hati lah kalau aku bisa bilang. Bahwa ya setidaknya kita pernah berjuang gitu ya. Walaupun hasilnya gak memuaskan ya, yang penting setidaknya diriku pernah. Itu kalau kata Kak Cater tuh, sampai teriak, setidaknya diriku pernah berjuang gitu ya kan. Iya Kak Cater, aku tahu kok kalau Kak Cater tuh selalu berjuang. Tenang aja, tenang aja. Percaya kok, percaya. Nah seperti yang satu ini teman perdua, informasi yang berjuang-berjuang juga. Karena ada apa ya, ada turnamen. Ini salah satu olahraga yang sampai sekarang, sampai detik ini Sisil belum kesampaian, yaitu golf. I don't know. Tapi gak tahu, olahraga golf tuh kayak salah satu yang membuat aku tertarik. Golf, berkuda, sama tenis. Aduh, itu hal-hal yang kayak bisa gak sih berikan aku kesempatan gitu. Bukan kesempatan yang gak ada, kayaknya ada tapi gak ada waktunya. Apa gimana sih? Ya gitulah ya teman Pro 2 ya. Tapi semoga next bisa lah ya ikut kelas golf atau kelas tenis gitu ya. Ada yang mau gabung yuk teman Pro 2 yuk, biar nyewa lapangan tenisnya lebih murah lagi. Atau kalau gak salah tuh, kalau tenis kenapa belum gerak-gerak, karena teman-teman di Solo gak gitu banyak yang suka tenis, dan yang suka pun ya gak cukup gitu loh. Misalkan kita sesuaiin waktunya juga gak bisa gitu. Ya plus minus lah ya teman Pro 2 ya. Ya tapi semoga nanti ada temannya. Kita beralih lagi nih ke turnamen golf, di mana Ciputra Golfpreneur ya, Ciputra Golfpreneur Turnamen 2026 yang kembali digelar di dekat rumah Sisil, Damai Indah Golf BSD Course Tangerang Selatan Banten. Ini bulan depan teman Pro 2, jadi bisa dipersiapkan bagi kamu-kamu yang mau bersaing sama pegolf mancanegara juga ya. Jadi ini tuh berlangsungnya dari tanggal 26 sampai tanggal 29 Agustus teman Pro 2. Dan turnamen profesional ini diharapkan tentunya bisa menjadi panggung bagi pegolf Indonesia menunjukkan kemampuannya menghadapi persaingan internasional. Karena gak cuma Indonesia, tapi sampai mancanegara. Karena ini menurut Sisil menjadi ajang yang bergengsi juga gitu ya. Nah, Ketua Ciputra Golfpreneur Foundation Naraya Ciputra Sastrawinata ini mengungkapkan kalau misalnya kejuaraan ini memberikan kesempatan berharga bagi atlet nasional. Karena menurutnya nih teman Pro 2, bertanding melawan pegolf mancanegara itu bakal memperkaya pengalaman sekaligus juga meningkatkan daya saing atlet Indonesia. Dan kejuaraan yang dirancang sebagai wadah pembinaan agar pegolf profesional Indonesia ini bisa bersaing di level Asia hingga dunia teman Pro 2. Dan founder Ciputra Golfpreneur ya, Budiarsa Sastrawinata mengatakan bahwa turnamen tahun ini tuh memasuki penyelenggaraan edisi ke-11. Dan dia juga menegaskan kalau misalkan komitmen keluarga Ciputra itu tetap sama, yaitu adalah mencetak pegolf Indonesia yang bisa menembus level internasional. Jadi yang bisa mampu gitu ya. Dan gak main-main teman Pro 2, turnamen tahun ini tuh kembali menyediakan total hadiah. Tenang aja, gak emas sebesar 74 kilo, enggak. Monas aja cuma 76 ya kalau gak salah. Jadi total hadiahnya tuh sekitar 2,7 miliar rupiah. Atau wah ini kalau kebeli rumah nih kamu satu nih di BSD nih teman Pro 2 nih. Atau sebesar kurang lebih 150 ribu dolar Amerika Serikat. Jadi miliarder kamu kalau menang. Apalagi kalau hole in one ya. Aduh. Keren banget. Kalau luar negeri tuh biasa aku kalau nontonin turnamen golf gitu ya, hole in one-nya dapatnya apa? Mercy. Wah, keren-keren deh. Wah, keren-keren ya BMW, BMW gitu ya. Keren-keren lah teman Pro 2 ya. Nah, hadiahnya ini menjadikan Ciputra Golfpreneur Tournament sebagai salah satu ajang yang paling bergengsi di dalam kalender ASEAN Development Tour. Gitu teman Pro 2. Jadi ini ajang bergengsi banget. Kamu jangan main-main gitu. Jadi latihannya pun juga gak main-main. So, bagi kamu yang pengen mengadu, ya, mengadu nasib. Gak mengadu nasib kok Cecil bilang, tapi mengadu apa namanya teknik golf kamu. Ya, melawan profesional pegolf dari mancanegara, kamu bisa coba. Ya, jangan goyah, jangan bimbang, tenang aja. Dan tentunya teman Pro 2 informasi selengkapnya ya, kamu bisa cek kok di rri.co.id. Jadi jangan ragu-ragu ya. Lanjut lagi. Aku mau menyapa Kak, siapa ini? Tadi udah ada Kak Catur ya yang aku sapa. Lanjut, oh ada Kak Kak siapa ini namanya? Kak Musang. Katanya Kak Musang lagi apa nih? Aduh, beliaunya lagi gak asik nih Kak. Mager bilangnya, aku disuruh maem pakai peyek doang. Peyek, peyek tuh yang keripik. Peyek itu kan keripik apa? Keripik yang goreng yang kadang-kadang isinya kacang atau teri dan lain sebagainya kan? Iya. Wah, enak banget nih Kak. Gak semangat deh. Gak apapun yang kamu makan, semangat ya. Karena di luaran sana belum tentu mereka pagi-pagi bisa sarapan. Mereka masih mengais rezeki untuk bisa makan hari ini teman Pro 2. Jadi jangan lupa bersyukur, oke? Okay? Tuh kata Kak Musang. Tapi it's okay meski cuma peye. Kalau maamnya sambil dengerin Kak Sisil siaran, pasti rasanya tetap peye juga sih. Ya peye lah. Gak mungkin berubah jadi ayam goreng. Enak. Oh kalau itu? Betul. Kok enak sih? Oke, gak bakal berubah deh kayaknya. Tenang aja, berubah. Aku pernah juga kok ngerasain kayak kamu, teman Pro 2 ya. Misalnya pas lagi gak punya duitnya gitu. Iya, terserah Pak. Jadi aku tuh lagi nitip odol sama Pak Gono, tapi... Aduh, ada-ada aja ya. Terima kasih Pak Gono ya, sudah dititipkan. Lanjut lagi nih, katanya Sisil tadi bahas sampai mana? Oh, bahas sampai... Pernah kok Sisil saking gak punya duitnya, teman Pro 2... itu makan ngeliat gambar atau ngeliat video aku lupa. Jadi makanan itu aku anggap adalah makanan yang enak gitu loh. Nangkep enggak? Jadi kayak misalkan aku cuma bisa makan nasi sama teri misalkan saat itu, tapi aku lagi pengen banget makan sesuatu yang wah gitu kan ya. Ya udah aku sambil ngeliatin gambar. Oh, gambar. Aku ingat banget gambar di koran lagi waktu itu. Jadi sambil ngebayangin makan ikan teri itu, sambil ngebayangin bahwa aku makan makanan yang ada di koran itu. Serius. Masakan yang, maksudnya makanan yang dihidangkan yang fotonya ada di koran gitu. Jadi it's okay, gak apa-apa. Itu jadi semangat buat kamu, memacu kamu bahwa okay, kita harus semangat supaya kita kebeli ini. Gitu teman Pro 2. Positif sekali ya pagi ini ya. Terima kasih ya Kak, lagunya kembali kasih juga buat kamu ya Kak Musang. Dan juga mamanya Kak Musang yang selalu setia menemani pagi-pagi dengan lagu Juitanya Rosa. Lanjut lagi yuk. Kita bergeser